Ini kan medsos ya, media sosial, sosmed. Wah, itu mah gak perlu jadi orang berada dulu, gak perlu jadi orang have. Semua orang sekarang bisa bikin sosmed. Sesimpel cuma bikin akun, ketik, registrasi namanya siapa dan di mana, udah langsung jadi, ya kan? Tapi nih ya, sekarang ada usulan nih sahabat Sonora dari Kepala Bakom atau Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Jadi dia mengusulkan nih penggunaan KTP sebagai dasar pendaftaran akun media sosial. Tapi akhirnya membuka persoalan lain ya, apalagi kalau bukan keamanan data pribadi. Ya, namanya juga identitas kependudukan, itu kan mengandung informasi yang sensitif banget ya. Mulai dari mekanisme penyimpanan, verifikasi, aksesnya, itu juga jadi hal yang krusial akhirnya. Karena ini baru usulan, jadi pemerintah sendiri belum menjelaskan sebenarnya secara rinci itu gimana skemanya bakalan diterapkan. Pertanyaannya sih adalah siapa yang bakalan menyimpan data KTP itu kalau nantinya dipakai untuk daftar akun di media sosial. Terus siapa yang bisa mengaksesnya? Terus gimana caranya supaya nggak bocor atau nggak disalahgunakan? Alasannya Pak Kodari ini sebenarnya adalah untuk memberantas hoax, memberantas penipuan yang terjadi di media sosial. Nah, tapi jangan sampai juga nih menciptakan persoalan baru terkait keamanan identitas masyarakat. Kalau menurut Anda setuju nggak nih? Ini kan baru sebatas usulan ya, tapi kita cek ombak dulu aja. Pengen tahu aja nih dari Anda pendapatnya gimana. Setuju apa enggak nih kalau akun media sosial itu harus ada penerapan identitas KTP. Ada Mas Adi Vibowo tadi di TikTok ya, ide bagus tuh Mas Sony. Ini berarti setuju berarti Mas Arif. Yang penting data kita jangan bocor aja. Banyak akun sih boleh, yang penting kan semua didaftar pakai ID yang valid. Kalau kata Karui di TikTok juga, sekarang data NIK udah gak aman. Banyak yang concern soal data ya, seperti Pak Antoni Iskandar tadi, saya ragu soal keamanan datanya. Kak Zizi juga tadi ragu juga nih, agak skeptis nanti datanya bisa-bisa disebarin lagi. Kalau kata Mas Indra tadi dari TikTok juga, satu medsos satu akun. Nah, ini lebih ke concern gimana nanti yang punya banyak medsos ya. Biasanya kan satu orang punya banyak proyekan ya biasanya. Ini ada AAA, ini lumayan bagus nih opininya. Kalau ada berita hoax yang jadi permasalahannya, nah maka tugas pemerintah harusnya kasih bukti dan klarifikasi, bukan malah membatasi suara masyarakat. Karena suara anonim di media sosial itu ada karena dalam realitas hak bersuara rakyat terlalu banyak pembungkaman. Coba kalau dari Wawa ya, dari WhatsApp, ada Ibu Yeni. Tidak setuju nih kalau kata Bu Yeni, karena satu, risiko kebocoran data, tuh data lagi. Mengumpulkan data yang sangat sensitif seperti KTP dalam jumlah masif itu bisa jadi target empuk bagi peretas. Terus potensi penyalahgunaan data, diperjualbelikan juga secara ilegal oleh pihak internal yang tidak bertanggung jawab. Rawan ya kalau soal menyakutnya soal KTP tuh. Kalau menurut Anda gimana sahabat Sonora, concernnya sama juga gak nih soal data atau punya pandangan lain? Boleh ya disampaikan ke 0812 1229200.

Babak dengan Tididit, atau mungkin orang lebih nyebutnya lagu pager nih ya. Langsung banyak yang nostalgia nih kalau di TikTok ya. Katanya yang punya pager itu katanya orang yang sultan katanya. Masih di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono nih. Tapi kalau mungkin pager itu yang dulu punyanya adalah orang-orang have. Orang-orang have itu orang-orang punya, orang-orang berada. Tapi kalau sekarang mainan

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, biar nggak ngantuk, biar nyaman di rumah, terus juga aman juga. Nah, kalau saya sih lebih pilih produknya Broko ya. Ini buktinya saya lagi buka nih website-nya, brokosmart.com. Ejaannya ini brokosmart.com. Soalnya produknya menarik-menarik banget, harganya juga terjangkau. Jadi cus, langsung aja buka website-nya, www.brokosmart.com.

0: Update dulu lalu lintas yuk, sahabat Sonora. Sekarang menuju ke Jalan MH Tamrin, Patung Kuda. Bagaimana kondisinya, Lia?
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat dari Bundaran HI mengarah ke Patung Kuda terpantau padat setiap menjelang antrian lampu pengatur lalu lintas, baik itu perempatan Sarina, perempatan Kebon Sirih, maupun juga menjelang Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali, berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda mengarah ke Gambir ramai lancar, arah sebaliknya dari Merdeka Timur ke Merdeka Selatan berlanjut ke Patung Kuda juga terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
2: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
3: Cliff Richard, The Young Ones. Lagu The Young Ones yang dibawakan oleh Cliff Richard adalah lagu utama untuk film dengan judul yang sama. The Young Ones juga merupakan salah satu single Cliff Richard and The Shadows. Album soundtrack film The Young Ones dirilis tahun 1961. Kita dengarkan Cliff Richard, The Young Ones.

Indonesia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Dalam kota, lalu lintas dari Cawang kilometer 0 sampai dengan Tebet kilometer 3 padat. Untuk arah sebaliknya, arah ke Cawang lancar. Tol Jakarta-Tangerang dari Karangtengah kilometer 10 sampai Kunciran kilometer 13 plus 500 padat. Kemudian Kunciran kilometer 16 sampai Tangerang kilometer 17. Juga saat ini padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Untuk arah sebaliknya Tangerang kilometer 18 sampai dengan Kunciran kilometer 14 juga padat. Berikutnya sahabat Sonora, mulai dari Kunciran kilometer 13 sampai Karangtengah kilometer 11 padat imbas dari kendaraan truk yang mengalami gangguan patah baut roda di lajur 1 sebelah kiri. Kembangan kilometer 7 sampai dengan Kebon Jeruk juga padat. Beralih ke tol Jagorawi, Cawang sampai Ciawi lancar. Untuk arah sebaliknya Dukuh kilometer 6 sampai Taman Mini kilometer 5 padat. Cililitan kilometer 2 sampai Cawang kilometer 0 padat. Beralih ke tol Jakarta Cikampek, Bekasi, kilometer 15 sampai 18 padat, Cibatu kilometer 33 sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 38. Arah Cikampek padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri, jadi gunakan lajur kanan. Padat juga di Karawang Timur kilometer 54 sampai 57 arah Cikampek disebabkan oleh penanganan kecelakaan beruntun di lajur 1 sebelah kiri. Untuk arah sebaliknya Cibitung kilometer 26 sampai 24 plus 200 arah Jakarta padat disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Dan terakhir untuk Bekasi juga padat mulai dari kilometer 14 sampai kilometer 12. Satu lagi tol Purbalenyi juga tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama ramai lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Pak Dami hadir juga dengan lalu lintasnya pagi ini di Jalan Raya Sunter Kemayoran. Pagi ini masih ramai lancar di kedua arahnya, cuaca juga cerah. Pak Sito melanjutkan lagi kali ini di Jalan Diponegoro sampai RS Cipto ramai lancar, tersendat saja di setiap perhentian lampu lalu lintasnya dan cuacanya cerah. Jika Anda ingin seperti Pak Sito atau Pak Dami yang ingin menyampaikan juga lalu lintas pagi ini, silakan bisa Anda berikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
2: Sonora FM News Traffic.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, walaupun bulan September ini gak ada tanggal merah kecuali hari Minggu, tapi tetap semangat ya. Ya, mindsetnya mungkin bisa di setnya September, Oktober, November, Desember. Desember banyak nih tanggal merahnya. Oh ya kan. Jadi semangat kerjanya buat nanti nabung ke bulan Desember. Bisa ditabung-tabung dulu, bisa di set-set dulu kalau mau liburan. Liburan sih saya saranin ke Makau aja ya. Soalnya Makau tuh destinasi yang sempurna banget buat traveler dari kita-kita nih Indonesia. Soalnya di Makau ini yang suka belanja bisa nikmatin diskon fantastis di hotel-hotel mewah, mulai dari Wynn Palace, kemudian Venetian, hingga MGM Cotai. Plus ada diskon ratusan ribu rupiah juga. Kalau Anda nyari hiburan, nah Anda bisa tonton spektakuler House of Dancing Water. Bisa ngunjungin juga Team Lab dengan hemat atau naik gondola. Potongan harga istimewa tuh di sana tuh. Kabar gembiranya, mulai Oktober sampai Desember, itu ada Tahila Lats, juga Mak-Mak, maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Jadi ini kampanye promosinya terbatas, gak boleh Anda lewatkan, sahabat Sonora. Bookingnya sekarang juga, walaupun liburannya masih nanti ya. Nah, bookingnya sekarang juga melalui Traveloka, Clock, Agoda, atau langsung aja di website resmi. Liburan impian Anda pokoknya udah menunggu deh. Makau, destinasi wisata terbaik Anda.
2: Bank Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam keputusan terbaru Rapat Dewan Gubernur Agustus 2026, BI rate dipertahankan di level 5,75%. Kemudian, suku bunga deposit facility ditahan di level 4,75% dan lending facility di level 6,50%. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus kebijakan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7% di 2026.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Tapi jangan sampai pagi ini tidur lagi ya. Cukup produk-produk dari Broko nih bisa menghiasi rumah Anda biar makin nyaman, biar makin aman juga. Nah, kalau penasaran produknya seperti apa, ini saya betah tahu ngeliatin produknya di website Broko nih, harga-harga terjangkau, produknya keren-keren. Website-nya apa? Website-nya langsung ketik sekarang ya, www.brokosmart.com. Brokosmart.com.
5: Informasi lalu lintas Sonora.
4: Pagi ini teman-teman dari Senkom Tol Desari akan menyampaikan lalu lintas di sana seperti apa. Kali ini ada Mas Tara ya. Silakan Mas Tara, Tol Desari seperti apa kondisi lalu lintasnya pagi ini?
6: Baik, terima kasih Mas Sony. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan kondisi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari arus lalu lintas tol Jor, Kampung Rambutan dan Pondok Indah mengarah gerbang tol Cilandak Utama. Hingga saat ini arus lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama hingga kawasan Andara, lalu lintas juga terpantau lancar. Kemudian di keluar Brigif, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara itu untuk arus di jalan arteri yakni jalan Gandul dan jalan MKV terpantau ramai lancar di kedua arah. Berlanjut ke gerbang tol Krukut, lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Krukut menuju jalan Krukut, arus kendaraan terpantau ramai lancar. KM8 arah ruas tol Cijago, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara dari gerbang tol Sawangan, arus lalu lintas juga terpantau lancar. Namun selepas gerbang tol Sawangan menuju jalan arteri jalan Sawangan dan jalan Mampang, lalu lintas terpantau ramai lancar. Sahabat Sonora, untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Antasari Fatmawati menuju tol Jor, kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, serta dari ruas tol Cijago terpantau padat hingga KM3. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak menuju tol Jor arah Kampung Rambutan dan Pondok Indah, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan di arteri arah Antasari dan Fatmawati saat ini terpantau padat. Untuk kondisi cuaca di ruas tol Depok Antasari pagi ini terpantau cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman selama berkendara. Apabila mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan di sepanjang ruas tol Depok Antasari, Anda dapat menghubungi 021-2780-8888. Demikian informasi kondisi lalu lintas ruas tol Depok Antasari yang dapat kami sampaikan pagi ini. Terima kasih Mas Sony, kembali ke studio.
4: Sama-sama, terima kasih juga buat Mas Tara dari Senkom Tol Desari. Ada Pak Charles, saat ini padat di tol Cikampek, ini arah ke Jakarta kah Pak Charles? Kemudian ada Pak Agun juga, informasi lalu lintas pagi ini, silakan Pak Agun.
7: Baik, terima kasih, selamat pagi rekan Sony dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jatibening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu, sampai dengan pintu gerbang tol Halim, terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah di sekitar pintu tol Halim. Gun melaporkan di sekitar pintu tol Halim. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
4: Terima kasih banyak Pak Gun. Ada juga di sini Pak Sito. Sekarang sudah sampai di Jalan Diponegoro. Sampai RS Cipto ramai lancar. Hanya tersendat di setiap lampu merah saja. Pak Charles, oh ternyata ini arah ke Cipularang ya, di tol Jakarta Cikampek kepadatannya. Untuk Anda juga yang ingin melaporkan, terima kasih Pak Charles ya by the way. Untuk Anda juga yang ingin melaporkan juga lalu lintas pagi ini, bisa Anda sampaikan ke 0812-122-9200.
8: You are listening to Sonora Pagi.

Pak Sony Wicaksono, pagi ini udah baca berita apa aja sahabat Sonora? Atau udah buka medsos belum pagi ini? Sekarang kan gitu ya, mungkin zaman dulu lagunya bangun tidur ku terus mandi. Kalau sekarang bangun tidur ku terus buka sosmed. Tapi sekarang nih ya, buka sosmed bisa jadi nanti itu bakalan ada harus masukin KTP buat bikin akun sosmed. Karena ini ada usulan ini, usulan ini disampaikan oleh Pak Kodari ya. Kodari ini adalah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang mengusulkan untuk menggunakan KTP atau nomor telepon sebagai dasar pendaftaran akun media sosial. Usulan itu adalah tujuannya, salah satunya untuk mengurangi akun anonim di media sosial. Karena dia melihat banyak hoax atau disinformasi, terus juga penipuan, karena banyaknya akun-akun anonim yang identitasnya gak jelas lah ya gitu. Tapi usulan mengurangi akun anonim di media sosial ini juga perlu nih untuk melihat fungsi positif anonimitas di ruang digital. Karena ada juga kan pengguna yang memilih untuk tidak menggunakan identitas asli karena mungkin alasan keamanan atau sekedar kenyamanan aja, ada alasan pekerjaan di baliknya, perlindungan korban maupun lebih bebas gitu untuk menyampaikan pendapat. Karena kebijakan identitas digital tuh harus dibedakan nih antara anonimitas yang dipakai untuk melakukan kejahatan sama anonimitas yang digunakan untuk melindungi diri. Nah, tantangannya berarti sekarang udah bagaimana nih memastikan akun pelaku hoax dan penipuan itu bisa ditindak tanpa membuat seluruh pengguna kehilangan ruang privasi di internet. Nanti kami sebentar lagi akan berbincang juga dengan pengamat dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ya, atau LSAM, pandangan Mbak Nurul Ismi nanti seperti apa soal usulan ini. Tapi sebelum saya nanti berbincang-bincang dengan Mbak Nurul Ismi, pengamat atau peneliti dari Lembaga LSAM, saya mau nanya pandangan dulu dari Anda deh yang mendengarkan sahabat Sonora, gimana coba, setuju atau enggak ya kira-kira dengan usulannya itu. Ada Pak Tommy dari Bekasi, yakin nih mau menelanjangi diri sendiri. Apa kabar buzzer pemerintah nanti? Wah, sangat skakmak nih pendapatnya ya dari Pak Tommy dari Bekasi. Ada juga Mbak Maya, gak setuju Mas Sony. Kalau memang niat nipu pakai KTP orang lain bisa. Peribahasanya mungkin ini ya Mbak Maya, ada 1000 jalan menuju Roma. Kalau ditutup satu jalannya bisa cari jalan lain ya. Mungkin penipu seperti itu. Karena otak KTP orang meninggal juga bisa dipakai. Itu gimana cara ngeceknya kalau kata Mbak Maya. Sementara data yang benar atau kurang jujur malah at risk. Kalau Ibu Nita nih pendapatnya dari Pamulang, nomor HP saya tuh nomor lama. Waktu itu kalau pasang chip harus daftar. Kalau harus daftar lagi ogah halnya. Ada siapa lagi di sini yang sudah kasih pendapat? Pak Haryanto bilang gak setuju. Kalau Kak Anes dari Merauke, gak setuju katanya. Ngurusin yang gak penting-penting nih pejabat. Aduh. Terima kasih ya pendapatnya ya untuk Kak Anes dan yang lainnya. Kalau yang mau kasih pandangan juga boleh ke 0812 122 9200. Sonora Network.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus mendorong masyarakat melakukan deteksi dini penyakit. Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil pemeriksaan menunjukkan masih banyak masalah kesehatan yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat. Program ini mencakup pemeriksaan sejumlah faktor risiko termasuk tekanan darah dan indeks massa tubuh. Pemerintah mendorong hasil pemeriksaan tidak berhenti pada screening saja, tapi dilanjutkan dengan edukasi dan penanganan pasien. Berita selanjutnya, pemerintah Polandia secara resmi memberlakukan pembatasan penggunaan telepon seluler secara nasional di sekolah dasar dan prasekolah di Polandia mulai awal September lalu. Saluran penyiaran Polandia, TVP World, melaporkan dalam peraturan tersebut seluruh murid sekolah dasar dan prasekolah dilarang menggunakan ponsel dan perangkat elektronik serupa selama jam pelajaran, waktu istirahat maupun kegiatan lain sekolah.
2: Demikian Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Kejaksaan Republik Indonesia nih sedang memperingati hari lahir ke-81. Temanya adalah mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, juga humanis. Nah, ini jadi momentum buat Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus juga untuk menguatkan komitmennya lagi nih untuk terus menjaga integritas, menegakkan hukum secara profesional, juga bisa memberikan manfaat dan keadilan juga untuk masyarakat. Jadi di Gerahayu ke-81 buat Kejaksaan Republik Indonesia terus bergerak dan mengabdi untuk negeri.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Summer FM 92 Jakarta, Just Traffic and Music. Masih ditemani bersama Sonic Wicaksono di Summer Pagi. Masih bersama dengan Anda sampai nanti pukul 10 ya. Tapi kalau sekarang saya akan membahas lebih dalam lagi nih soal usulan pemerintah agar setiap akun di media sosial punya basis identitas yang jelas, misalnya melalui KTP. Nah, wacana ini dinilai melanggar HAM nih oleh beberapa pihak dan ruang privasi masyarakat juga. Nah, maka dari itu untuk membahas persoalan ini lebih jauh, kami akan berbincang dengan peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, yakni Mbak Nurul Ismi. Selamat pagi, Mbak Ismi.
1: Pagi, Mas Sony.
0: Ya, Mbak Ismi nih, kalau kita melihat ini sebenarnya bukan usulan yang baru juga ya. Sebenarnya kan udah beberapa kali juga ya, Mbak Ismi. Soal KTP di media sosial ini, Mbak Ismi melihatnya seperti apa memandangnya?
1: Iya, makasih Mas Sony. Dari LSAM sendiri mungkin karena wacana ini masih baru tapi udah beberapa kali terdengar ya di kalangan masyarakat sipil, tentunya sebenarnya kami mengkritisi kalau misalnya kebijakan ini diterapkan tanpa adanya uji proporsionalitas terlebih dahulu terkait apakah sebenarnya perlu bagi masyarakat untuk menggunakan KTP saat mendaftar sosial media. Karena tentunya kalau mengingat undang-undang data pribadi ya, yang mempunyai prinsip minimisasi data, itu kan artinya data pribadi yang dikumpulkan harus dilakukan secara terbatas. Yep. Lalu pertanyaan lanjutannya, apakah data yang diminta itu sudah proporsional dan sudah mengikuti standar dan prinsip dari undang-undang PDP tadi. Karena kita mengetahui kalau data kita kan diproses sangat banyak ya di pemerintah, dan untuk NIK dan lainnya itu juga sudah ada di Kemendagri gitu, dan apabila kita kemudian untuk mengakses sosial media aja perlu ngasih NIK, itu malah sebenarnya satu, ada indikasi terkait ketidakpatuhan terhadap undang-undang PDP. Yang kedua, bisa jadi mengancam kebebasan berekspresi kita ya, dengan berarti yang pertama negara tuh bisa mengawasi kita by name, by NIK gitu, kalau oh yang megang akun ini adalah si ini dan dia nge-tweet ini gitu misalnya. Jadi mungkin lebih ke sana ya kekhawatirannya gitu.
0: Alasan pemerintah sendiri kan mengenai usulan ini karena untuk memberantas, mengurangi akun anonim dan menekan hoax. Itu udah cukup kuat belum sih, Mbak Isni, sebenarnya alasan itu?
1: Nah, itu juga ya, kalau kita ngomongin soal akun anonim dan hoax kan sebenarnya sampai sekarang tuh masih ada, masih bisa di challenge ya, karena kayak kita juga mendengar beberapa kali pemerintah bilang, oh ini mengandung unsur provokatif, ini kontennya mengundang kerusuhan gitu-gitu kan. Tapi itu sebenarnya kan nggak diberikan penjelasan dan transparansi nih kepada kita atau pemegang akunnya. Apa sih dampaknya, terus kayak melanggar undang-undang apa sih sebenarnya akun kita gitu, sampai dibilang ini hoax dan lainnya. Nah, makanya kita di LSAM juga berdiskusinya, oh ini jangan-jangan tuh supaya bikin adanya chilling effect ya di masyarakat, supaya banyak orang tuh takut untuk kemudian nge-tweet. Terus kalau misalnya kan sekarang tuh banyak ya akun-akun anonim yang nge-tweet, tapi kan kita nggak tahu apakah itu akun asli apa enggak, apakah dia bohong atau enggak. Nah, itu juga perlu diuji juga ya, kayak apakah konten yang dia buat itu memang ekspresi yang sah gitu kan. Memang itu adalah orang yang kemudian memilih untuk melakukan anonimitas karena takut, karena kan sebenarnya hak untuk anonim itu udah adalah hak baru juga ya, yang sebenarnya juga derivasi juga dari privacy, kalau itu adalah keputusan kita untuk memilih menjadi anonim gitu. Dan maksudnya walaupun hak itu sebenarnya beredar di beberapa kalangan, harusnya itu juga menjadi hal yang dipandang pemerintah, kalau oh mungkin itu hak dia yang memilih untuk anonim gitu. Dan apakah kalau pertanyaannya bisa mengurangi hoax dan disinformasi gitu, itu belum tentu gitu, karena bisa jadi ya orang itu karena takut dan melihat kecenderungan bagaimana pemerintah saat ini ya, jadi mungkin itu bisa jadi salah satu landasannya dan bagaimana Elsa memandangnya hari ini gitu.
0: Oke, Kalau KTP ini memang jadi syarat ya buat bikin akun media sosial. Siapa nih yang nantinya bisa menjamin datanya gak akan bocor atau disalahgunakan?
1: Nah benar Mas Soni, itu juga yang menjadi kekhawatiran, karena pertama kita kan udah sering banget nih dengar kasus kebocoran data pribadi. Dan seringnya itu malah muncul dari lembaga publik. Kayak ingat gak waktu itu KPU bocor, betul, terus juga BPJS, Dirjen Pajak. Nah kita terus makin khawatir dong, kan gak ada follow up tuh waktu kebocoran data pribadi. Kayak emang data yang bocor apa sih? Nah apalagi kalau nih nambah lagi nih, ini nanti siapa yang bertanggung jawab? Terus yang kedua, dari proses pengumpulan datanya aja tuh udah gak sesuai dengan prinsip PDP, dengan data minimisasi tadi gitu. Apakah ini bisa menjamin kalau data kita gak bocor gitu? Jadi itu juga menjadi catatan ya, kayak ya itu masih menjadi pertanyaan juga, siapa nih yang akan bertanggung jawab? Karena kan masih wacana dan mungkin ada direspon oleh Komdigi gitu ya. Tapi kan tetap nanti ini siapa yang bertanggung jawab juga perlu diperhatikan gitu.
0: Tadi Mbak Ismi bilang harus ada uji proporsional. Kemudian juga Kodari, Kepala Bakom, juga bilang ini harus butuh kajian dan masukan juga. Tapi sebenarnya seberapa besar sih posibilitas ini tuh benar-benar akan menjadi sebuah kebijakan, Mbak Ismi, kalau nantinya mungkin ada benar-benar ada kajian atau uji proporsi dan segala macam?
1: Nah itu ya sebenarnya, kalau apakah ini juga kekhawatiran dari masyarakat sipil, sebenarnya dari ASOM sendiri, kayak apakah nanti uji proporsionalnya itu mekanismenya gimana? Karena kan kayak kecenderungannya tuh sekarang ya udah, kalau punya ide atau punya sesuatu tuh langsung aja kadang kayak tiba-tiba kebijakannya udah ada. Jadi maksudnya itu, khawatirnya itu. Terus yang kedua, ya apakah keputusan ini udah tepat gitu dengan pakai NIK sendiri, mengingat kayak satu, kebocoran data pribadi, kedua nanti siapa yang bertanggung jawab, ketiga nanti bisa jadi mengancam hak kebebasan berekspresi. Karena kayak kalau kita lihat di beberapa case gitu, kecenderungannya kan seringkali orang-orang yang apa ya, membuat konten itu kan misalnya kontennya di take down gitu, mereka cuma diberitahukan bahwa konten kamu telah melanggar undang-undang, tapi nggak dijelasin tuh undang-undang apa, terus pelanggarannya apa. Jadi ya random, dan seringkali ya melihat pemantauan dari teman-teman masyarakat sipil juga, yang di take down itu konten-konten yang kritis gitu, yang konten-konten yang dia cuma ngeluh gitu, kayak ini kenapa jadi WNI gitu, segala macam kayak gitu doang. Jadi kayak ya jadi itu sih, jadi apakah nanti bakal benar-benar terjadi ini kebijakan?

0: sepertinya tidak, karena mungkin yang pertama karena adanya kesadaran tentang pelindungan data pribadi juga yang lagi emerging di beberapa negara gitu, khususnya di Uni Eropa, dan mereka memang strict sekali ya terkait dengan proses pengumpulan data pribadi itu. Jadi itu juga sebenarnya yang harus menjadi landasan bahwa ada prinsip kita punya undang-undang data pribadi, terus juga harus sesuai dengan kepatuhan yang udah diamanatkan oleh undang-undang itu. Begitu.
1: Terakhir Mbak Ismi, kalau memang tujuan pemerintah ini adalah untuk mengurangi anonimitas, mengurangi hoax dan penipuan digital, menurut Elsam sendiri apa sih sebenarnya langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ini?
0: Nah, langkahnya mungkin yang pertama kan kalau misalnya untuk mengurangi adanya tindakan-tindakan misalnya penipuan digital sekarang lain, ya kita lihat aja judul juga masih banyak gitu, masih banyak banget PR pemerintah misalnya, ya dia bisa dengan terlebih dahulu kalau benar-benar ingin mewujudkan ini fokus ke judul gitu. Saya dengar juga Satgasnya itu sebenarnya udah ada ya kalau nggak salah, dan yang kedua gitu terkait dengan takedown konten. Nah, karena kita melihatnya masih sering keputusannya juga nggak jelas gitu, mungkin bisa diperlihatkan bahwa adanya perbaikan kalau mereka memang men-takedown konten-konten yang terindikasi kekerasan atau KBGO gitu kan. Nah, itu karena belum melihat tuh sampai hari ini kalau mereka serius memang benar-benar untuk itu, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi mungkin itu sih.
1: Oke. Mbak Nurul Ismi, terima kasih banyak ya sudah berbincang dengan kami Radio Sonora. Sukses selalu untuk Elsam dan selamat pagi.
0: Terima kasih banyak Mas Sony dan teman-teman.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, mini MCU dari Indonesia Healthcare Corporation berupa pemeriksaan gula darah dan tensi, serta pemeriksaan

dan kesehatan oleh Puskesmas Tanah Abang. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan harga spesial untuk suntik vitamin C, cek kolesterol dan asam urat dari Indonesia Healthcare Corporation. Ada juga potongan diskon 10% tes kesehatan untuk 100 orang dan voucher tes kolesterol untuk 20 orang yang dipersembahkan oleh Prodia. Beragam talk show edukasi kesehatan, bingkisan menarik dari Kongguan One One Snack dan PMI Tangerang Selatan bagi para pendonor. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/DonDarSonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/DonDarSonora54. Donor darah 54 tahun Sonora didukung penuh oleh Indonesia Healthcare Corporation. Energizing your health. Prodia, tenang karena tahu. Dan didukung oleh Kongguan One One Snack. Sekali kriuk, lupa berhenti.

0: I Never See You Again dari Wet Wet Wet. Dan kita akan update lagi lalu lintas kali ini disampaikan oleh Pak Gun dari tol dalam kota. Pak Gun ya, silahkan.
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Kembali saya laporkan info lalu lintas tol dalam kota, dimulai dari gerbang tol Halim Cawang sampai dengan Tebet padat namun cenderung bergerak. Kemudian selepas itu sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali ke studio bersama rekan Sony Wicaksono.
0: Suara yang sangat semangat dari Pak Gun. Semangat Pak Gun ya untuk hari Kamis ini, dan hati-hati di jalan. Yang mau informasi lalu lintas juga silakan. WhatsApp kami adalah 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita mulai informasi lalu lintas di tol dalam kota arah ke Semanggi padat dari Cawang kilometer 0 sampai kilometer 3 Tebet. Kemudian padat kembali dari Pancoran sampai dengan keluar Kuningan. Untuk arah sebaliknya, Tomang sampai keluar Slipi padat, kemudian padat juga di Pejompongan kilometer 10 sampai Senayan. Dan saat ini di tol dalam kota masih ada kontraflow setelah gerbang tol Halim 3 sampai Senayan kilometer 8. Berikutnya tol Jakarta Tangerang arah Jakarta saat ini padat dari Kunciran sampai Karang Tengah karena ada truk yang mengalami gangguan. Kemudian padat juga dari Karang Tengah sampai Kembangan. Kembali padat dari Meruya sampai dengan Kebonjeruk. Dan saat ini di tol Janger masih ada kontraflow dari Kebonjeruk kilometer 3 plus 400 sampai setelah underpass Tomang. Beralih ke tol Jor East atau tol Jor E arah Rorotan padat di Jati Asih kilometer 40 sampai 44 karena ada perbaikan jalan di Cikunir kilometer 44 lajur 1, jadi silakan untuk menggunakan lajur kanan untuk mengantisipasi kepadatan. Tol Jor W2S arah ke Pondok Ranji lancar, arah sebaliknya padat dari Pondok Ranji sampai dengan Bintaro. Menuju tol Jakarta Cikampek arah Jakarta saat ini padat di Cibitung kilometer 26 sampai 24.200 imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Padat juga di Bekasi kilometer 14 sampai 12. Untuk arah sebaliknya padat di Bekasi kilometer 16 sampai 18. Cibatu kilometer 32 sampai Cikarang Pusat kilometer 39 pun padat karena perbaikan jalan di Cibatu. Karang Timur kilometer 51 sampai 57 pun padat imbas dari penanganan kecelakaan beruntun. Dan terakhir tol Jagorawi lalu lintas arah Jakarta padat di Dukuh kilometer 6 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 3 dan akan padat lagi dari Cililitan sampai dengan Cawang.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Nah, kalau mau lihat lebih lengkap lagi, cek-cek produk dari Broko langsung aja kepoin website-nya. Sekarang juga yuk www.brokosmart.com. Ejaannya brokosmart.com.
4: Sonora FM News Traffic.

sekarang juga Kejaksaan Agung sahabat Sonora sedang memperingati hari jadi mereka ke-81 dengan temanya mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang berintegritas, adil, dan humanis juga. Ini jadi momentum nih buat kejaksaan untuk jadi refleksi sekaligus penguatan komitmen kejaksaan untuk terus menjaga integritas, menegakkan hukum secara profesional, serta memberikan manfaat dan keadilan buat masyarakat. Dirgahayu ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia terus bergerak dan mengabdi untuk negeri. Yeah.

There was Grace Kelly by Mika. Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Gimana nih? Ya, namanya juga usulan, pasti masih akan menimbulkan pro dan kontra ya. Jadi buat yang belum tahu konteksnya, dari tadi kita lagi ngebahas soal usulan dari pemerintah, terutama lewat Badan Komunikasi alias Bakom ya, Muhammad Kodari, yang mengusulkan kalau bikin akun media sosial itu harus pakai identitas yang jelas, pakai KTP. Tujuannya adalah untuk mengurangi anonimitas, yang tujuannya lagi untuk mengurangi hoax, disinformasi, lebih dalam lagi adalah mengurangi penipuan ya, yang selama ini terjadi di media sosial. Di mana pemerintah menilai anonimitas itu memang jadi salah satu faktor yang mempermudah penyebaran hoax. Tapi persoalan disinformasi di media sosial ini tidak hanya berkaitan dengan identitas pengguna. Kalau kata Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, koordinasi antar kehumasan ini jadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya juga hoax. Akun dengan identitas asli bisa juga menyebarkan informasi palsu. Sementara konten bisa menyebar melalui jaringan pengguna yang saling membagikan tanpa periksa dulu verifikasi kebenarannya. Nah, karena itulah kewajiban identitas itu akhirnya perlu dilihat sebagai salah satu instrumen, bukan satu-satunya solusi. Selain itu apa aja, literasi digital yang harus pasti, terus kecepatan klarifikasi sama kemampuan platformnya sendiri untuk mendeteksi konten berbahaya, juga yang pasti penegakan hukum dari sisi pemerintah sendiri. Kalau menurut Anda gimana usulannya nih? Kira-kira masuk akal gak? Setuju gak nih dengan usulannya? Kita mau ke Ibu Oriza. Tidak setuju. Apalagi Ibu Oriza yang gaptek katanya. Kalau banyak hal pakai KTP segala macam, khawatirnya disalahgunakan. Kemudian ada juga Mas Sugi. Selamat pagi. Waktu Kodari masih pengamat, dia sendiri yang bicara semua hoax, buzzer yang bukan, yang buat mayoritas orang pemerintah dan pejabat pesaing bukan netizen. Sekarang pura-pura baik. Ada juga Mbak Indri dari Senen. Apa gak ingat kasus pemakaian KTP buat pinjol? Yakin bakalan aman? Nah, mempertanyakan dengan jelas Mbak Indri. Pak Benyamin, kalau kata Pak Benyamin tidak setuju karena KTP bisa disalahgunakan untuk kejahatan. Rata-rata pada konsolnya soal data ya, apalagi soal KTP yang tentu saja sensitif ya. Kita tentu masih ingat beberapa kasus itu tadi. Kalau kata Pak Benyamin, Mbak Indri ya, kasus pemakaian KTP buat pinjol. Belum lagi yang waktu heboh, waktu pas pemilu lalu yang bocor juga KTP, data-data NIK-nya. Nah, itu yang jadi concern juga. Apakah concern Anda juga sama atau punya pandangan lain? Silakan. Kalau punya pandangan yang berbeda, ke chat aja ke kami ke WhatsApp 0812 1229200.

0: Sahabat Sonora, anggota Komisi 4 DPR, Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Ia menilai skalanya sudah besar dan terjadi di banyak wilayah. Daniel mengaku prihatin masyarakat Kalimantan selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia, kini justru harus menghirup udara tercemar asap karhutla. Ia menegaskan karhutla kini bukan sekedar persoalan lingkungan tetapi sudah mengancam kesehatan, keselamatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, kontak senjata terjadi antara Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 dan kelompok bersenjata di kawasan kantor KPU Lama, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan Selasa lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan 4 orang yang diduga bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyon Habis Nare, meninggal dunia. Keempat jenazah langsung dievakuasi ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan serta proses identifikasi lanjutan.
1: Demikian Sonora Update.

Raisa dari Niji. Sepertinya semuanya juga kompakan nih untuk mengatakan kayaknya gak bisa deh kalau akun medsos nantinya harus ada kewajiban menyisipkan KTP sebagai syarat untuk identitasnya jelas gitu, apalagi untuk yang baru daftar akun baru. Gagasan registrasi media sosial menggunakan KTP ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan kewenangan. Kepala Bakom Muhammad Kodari menyebut kalau mekanisme penerapannya ini sebenarnya masih perlu dipikirkan karena ini baru sebatas usulan atau wacana, perlu kajian lebih lanjut menurutnya. Sementara urusan teknis terkait platform media sosial itu ada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi. Di sisi lain, pemerintah lagi memperkuat koordinasi jaringan kehumasan untuk menghadapi disinformasi. Jadi tantangannya bukan cuman bikin pengguna lebih bertanggung jawab, tapi memastikan juga proses verifikasi identitas ini bisa berlangsung transparan, aman, dan tidak disalahgunakan. Kalau tadi kami di pukul 8:05 tadi sempat berbincang dengan pengamat sekaligus peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam, Mbak Nurul Ismi. Dia dengan tegas tadi mengatakan menolak untuk usulan ini ya, karena concernnya pasti adalah soal data, dan kalau tujuannya adalah untuk mengurangi disinformasi atau hoax, harusnya verifikasi identitas itu bukan menjadi satu-satunya jalan. Karena toh kalau kata tadi Mbak Nurul Ismi bilang ya, butuh yang namanya uji proporsional, dan ketika dilakukan uji proporsional pun juga akan menimbulkan pro dan kontra juga, kekhawatiran juga nantinya gitu. Karena kalau menurut Mbak Ismi tadi melalui interview kami, yang namanya anonimitas itu adalah salah satu hak juga bagi para pengguna media sosial, karena anonimitas ini menunjukkan ketidakpercayaan atau menunjukkan ekspresi mereka dalam berpendapat di media sosial. Mungkin ada yang merasa tidak nyaman dengan identitas pribadinya, ada yang ingin tidak terekspos gitu ya, ada yang karena tuntutan pekerjaan yang membuat dia harus anonim dan lain sebagainya, mengingat Indonesia juga adalah negara demokrasi. Kalau menurut Anda bagaimana? Nah, ini ada beberapa yang saya ingin bacakan lagi. Yang pertama ada Pak Santoso Pranata. Kalau menurut saya tidak efek ya kalau pemerintah tidak bisa melindungi data-data pribadi warga negaranya. Tetap dia efek sebab sudah banyak kebocoran data di masa lalu yang dijual, dan ternyata sumber kebocorannya dari Dukcapil, pokoknya lembaga-lembaga pemerintah. Concernnya juga soal data kalau Pak Santoso. Kalau Christina, oh Christina termasuk salah satu yang setuju karena sudah mengalaminya sendiri. Beberapa hari yang lalu handphonenya hilang, langsung blokir semua mobile banking. Akhirnya bisa kembali lagi karena daftar sosial media semuanya pakai nomor handphone, gak bisa blokir. Oh ini kalau Christina setuju tapi pakai nomor handphone bukan KTP. Ada juga

0: sudut pandangnya Mas Suswo ya. Nanti akan saya coba juga ya, kalau Facebook saya sudah lama soalnya tidak memainkan media sosial Facebook. Ada Pak Johan. Nah, bagaimana kalau kata Pak Johan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sejahtera.
1: Selamat pagi Mas Sony.
0: Selamat pagi.
1: Juga salam sehat untuk semua pro Radio Sonora dimanapun berada. Saya rasa saya sangat tidak setuju kalau untuk mencantumkan KTP itu ada data pribadi ini, apakah terjamin, dijamin tidak disalahgunakan itu? Udahlah, tidak usah bertele-tele lah pakai KTP segala gitu. Ribet. Terima kasih Mas Sony. Salam sehat dan jangan lupa jaga kesehatan ya Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tegas ya Pak Johan pendapatnya. Terima kasih sudah berpendapat. Kalau kata Kak Zizi, TikTok juga pakai verifikasi KTP, tapi ini terutama yang menyangkut kalau ada saldo. Oh iya, saya juga terutama main TikTok juga. Verifikasi KTP itu kalau kita buka keranjang kuning ya kalau nggak salah ya, dan ada sudah ada atau rutin live dikasih gift segala macam. Pokoknya kalau sudah ada saldo di walletnya itu harus verifikasi KTP juga ya untuk hal-hal tertentu kalau di TikTok. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpendapat. Nanti kita lanjutkan lagi ya untuk berbincang soal topik pagi ini.
2: Tetap setia bersama kami di

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sampah di Bantar Gebang berkurang 500 ton per hari karena adanya gerakan pilah sampah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan laporannya.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan progres gerakan pilah sampah sudah berada di arah yang tepat. Sejak gerakan pilah sampah diterapkan, jumlah sampah yang dibawa dari Jakarta ke Bantar Gebang mengalami pengurangan. Pramono menyebut jumlahnya berkurang hingga 500 ton per hari.
4: Dengan Ingup nomor 5 tahun 2026 tentang pilah sampah, sekarang ini ada penurunan angka cukup signifikan di Bantar Gebang, turun kurang lebih 500 ton per hari.
3: Ya, sahabat Sonora, dilanjut, Pramono Anung menambahkan pengurangan jumlah sampah tersebut didorong oleh kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Sonora FM.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Liputan donor darah Sonora dalam rangka HUT ke-54 Radio Sonora.
1: Ya, sobat Sonora, hingga siang ini kegiatan donor darah Radio Sonora masih berlangsung di area Studio 2 Menara Kompas. Acara ini juga turut didukung oleh IHC. Selengkapnya Riko akan berbincang dengan marketing Rumah Sakit Pelni, Mbak Nadila, dan juga Mas Fatah terkait kolaborasi IHC dengan Sonora. Riko, silakan laporannya.
2: Baik sahabat Sonora, saya Riko Marbun masih berada di kegiatan donor darah yang diselenggarakan Radio Sonora bekerja sama dengan berbagai pihak. Kegiatan ini digelar tentu memberikan kesempatan untuk Anda ingin mendonorkan darah sebagai salah satu bagian dari tugas kita bersama ya untuk kemanusiaan. Dan salah satu pihak yang ikut serta mendukung Radio Sonora dalam rangka HUT ke-54 Radio Sonora sahabat lintas generasi adalah IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan dalam holding tersebut ataupun IHC, ada satu rumah sakit yang bergabung untuk kesempatan kali ini. Rumah Sakit Pelni Petamburan, saya akan ajak Anda ngobrol dengan Mbak Nadila dan juga Mas Fatah, marketing dari Rumah Sakit Pelni Petamburan Jakarta Barat. Mbak Nadila, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi sobat saudara.
2: Baik, Mbak Nadila, ini menarik ya, kita bareng-bareng nih menggelar kegiatan donor darah. Bisa sedikit cerita ke sahabat saudara, kenapa Rumah Sakit Pelni ikut serta?
3: Oke, kenapa Rumah Sakit Pelni ini ikut serta ke dalam kegiatan Sonora donor darah ini? Karena ini adalah bentuk kegiatan kemanusiaan, di mana ini tuh sangat berguna karena untuk kesehatan setiap orang. Karena donor darah ini tuh punya manfaat yang bagus banget. Oleh karena itu juga kita dari IHC Rumah Sakit Pelni itu mensupport terkait kegiatan tersebut. Nah, di dalam kegiatan ini IHC Rumah Sakit Pelni ini mensupport terkait layanan mini MCU. Jadi ada cek kesehatan kolesterol, gula darah, tensi, terus asam urat, dan kita juga ada kegiatan untuk vitamin C, suntik vitamin C, seperti itu.
2: Oke, jadi kita datang ke Studio Menara Kompas, ada beragam kegiatan yang juga bisa diikuti ya. Sahabat Sonora, bersama dengan kita juga ada Mas Fatah. Mungkin Mas Fatah bisa cerita nih, layanan apa saja sih yang mungkin bisa dinikmati ataupun bisa digunakan gitu ya untuk sahabat Sonora yang datang ke Rumah Sakit Pelni. Kan banyak nih sekarang rumah sakit, apalagi rumah sakit IHC juga banyak ya. Mas Fatah mungkin punya informasi yang bisa disampaikan. Mas Fatah, silakan.
4: Ya, halo semuanya. Jadi Rumah Sakit Pelni itu banyak sekali layanannya ya. Yang pertama, yang kita juga ada layanan ortopedi, itu salah satu unggulan Rumah Sakit Pelni. Lalu juga ada MCU, medical check up. Ini banyak sekali biasanya dari perusahaan yang melaksanakan medical check up. Dan banyak sekali layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Pelni. Dan kalau misalkan dari teman-teman sendiri juga ingin info lebih lanjut lagi, bisa banget untuk datang langsung ke Rumah Sakit Pelni.
2: Oke, ini menarik. Media sosial mungkin ada yang disampaikan terkait layanan yang kita bisa lihat lengkap tuh, oh, iya. Mas Fatah.
4: Iya, benar, bisa banget karena di Rumah Sakit Pelni itu ada Instagram Rumah Sakit Pelni, itu banyak sekali ada flyer-flyer promonya, terus ada hasil testimoni dari pasien, dokter-dokter, itu semua lengkap banget informasinya, bisa langsung cek di Instagramnya tersebut.
2: Oke, alamatnya
4: di ihc.rspelni.
2: Oke, baik. Mbak Nadila, Mas Fatah, terima kasih banyak ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
4: Terima kasih juga.
2: Baik, sahabat Sonora, itu perbincangan singkat kami dan kegiatan ini masih akan digelar hingga pukul 12 siang. Yang pasti Anda bisa langsung cek gitu, melakukan screening ya. Apa yang dibutuhkan silakan. Teman-teman dari Rumah Sakit Pelni juga akan bersedia untuk membantu Anda. Datang saja ke Studio 2 Menara Kompas, Palmera, Jakarta. Areanya nggak jauh sih dari Radio Sonora. Silakan datang ya. Saya Riko Marbun melaporkan langsung. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.
0: Demikian liputan donor darah Sonora dipersembahkan oleh IHC.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan donor darah Sonora dalam rangka HUT ke-54 Radio Sonora.
2: Ya, Sobat Sonora, untuk kesekian kalinya kolaborasi antara Kongguan dan Sonora diwujudkan dalam kegiatan kemanusiaan, yaitu berupa kegiatan donor darah yang saat ini masih digelar di

0: besar komitmen dan juga dukungan dari Kong Wan terhadap kegiatan kemanusiaan. Dalam hari ini donor darah yang diselenggarakan juga bertepatan ataupun berkaitan dengan hari ulang tahun Sonora ke-54, Sonora Sahabat Lintas Generasi. Bersama dengan saya ada Mbak Yovita, beliau dari Public Relations Kong Wan Group yang siang hari ini punya waktu untuk kita ngobrol gitu ya. Mbak Yovita bisa cerita kenapa Kong Wan ini menjadi bagian dari kegiatan donor darah kali ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak. Jadi tentunya kami dari Kong Wan Group sangat senang bisa turut mendukung kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Sonora ini. Karena bagi kami kegiatan seperti ini sejalan dengan semangat Kong Wan untuk terus hadir dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan sesama tentunya. Lalu untuk donor darah sendiri kan merupakan kegiatan yang sederhana ya Pak. Jadi memiliki manfaat yang sangat besar bagi mereka yang sangat membutuhkan. Jadi ketika ada kesempatan untuk ikut mendukung kegiatan yang membawa semangat kepedulian dan berbagi seperti ini, tentu dari Kong Wan kami sangat menyambutnya dengan baik.
0: Oke, Mbak Yovita, ini tentu kegiatan kemanusiaan. Kita setuju pasti ya, ini kegiatan yang penting ya. Seberapa penting Kong Wan melihat kegiatan yang kita gelar kan bukan hanya kali ini ya, tapi nanti akan terus berlanjut tentunya. Silakan Mbak Yovita.
1: Oke, menurut kami sangat penting ya Pak, karena kebutuhan akan darah tentunya akan terus ada, sementara ketersediaannya kan sangat tergantung pada partisipasi masyarakat itu sendiri ya. Jadi yang menarik dari kegiatan ini bukan hanya donor darahnya, tapi juga bagaimana Sonora bisa mengemas menjadi sebuah kegiatan yang lebih menyeluruh. Karena di sini yang tadi saya lihat juga ada mini medical check up dan juga ada sharing session juga dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Jadi masyarakat tidak hanya diajak untuk berbagi, tetapi juga untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri mereka masing-masing sendiri, Pak.
0: Iya, jadi sahabat Sonora ada edukasi juga ya, kita menambah literasi kita tentang pentingnya menjaga kesehatan. Yang terakhir mungkin Mbak Yovita bisa disampaikan sahabat Sonora, apa harapan ke depan? Tentu kolaborasi kegiatan kemanusiaan dalam hal ini donor darah kita perlu terus gaungkan ya. Apa harapan dari Kong Wan Group? Silakan.
1: Dari Kong Wan Group tentunya kami berharap kegiatan ini bisa menjadi memberikan masyarakat, baik bagi para penerima pendonor darah maupun bagi teman-teman yang hari ini datang berpartisipasi. Dan mudah-mudahan dengan semangat berbagi ini juga bisa terus berlanjut, karena kami Kong Wan dengan Sonora juga terus berkontribusi terhadap masyarakat untuk tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang kecil dan hal-hal sederhana seperti mendonorkan darah juga bisa memberikan dampak yang sangat berarti bagi orang lain.
0: Baik, Mbak Yovita terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Pak, selamat-selamat siang.
0: Selamat siang, baik sahabat Sonora itu sedikit ya. Dari sesuatu yang kecil bisa kita lakukan dengan suka cita begitu ya sahabat Sonora. Karena banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Sonora bekerja sama dengan Kong Wan Group. Kami akan terus melanjutkan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Hal yang kecil, donor darah, menyumbangkan darah itu sesuatu yang mulia. Tentu ini berharga untuk sahabat-sahabat kita yang membutuhkan darah. Riko melaporkan langsung dari Studio 2 Menara Kompas Jakarta. Kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan donor darah Sonora dipersembahkan oleh Kong Wan.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperhitungkan tarif LRT agar subsidi tidak berlebihan dan tetap bisa diterima oleh masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Silakan Lia.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai akan flat Rp5.000 setelah rute Velodrome Manggarai diresmikan. Kemudian setelah 2 bulan berjalan dengan tarif Rp5.000, Pemprov Jakarta akan mengevaluasi berapa besaran tarif LRT Jakarta yang akan diberlakukan. Pramono mengatakan tarif tersebut akan diperhitungkan agar tetap bisa diterima masyarakat dan juga subsidinya tidak terlalu besar.
4: Bagaimana dan angka berapa yang tepat yang kemudian bisa diterima oleh publik dengan baik, dan juga tentunya bagi LRT agar subsidinya tidak terlalu berlebihan dari pemerintah DKI Jakarta.
3: Sahabat Sonora, diketahui rute Velodrome Manggarai sebelumnya dijadwalkan akan diresmikan Presiden pada akhir Agustus 2026. Namun hingga saat ini, LRT Velodrome Manggarai belum kembali dijadwalkan kapan peresmiannya. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selamat siang sahabat Sonora. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud mencatat ada 1172 objek cagar budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya peringkat nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Jumlah ini jauh lebih banyak dari cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional pada tahun 2025 lalu, yakni 430 objek cagar budaya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan jika digabungkan dengan 313 yang telah ditetapkan sebelumnya, total mencapai 1485 cagar budaya nasional. Febri Diansyah, kuasa hukum ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menyampaikan Kejaksaan Agung akan memeriksa kliennya sebagai saksi terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Febri menambahkan surat panggilan dari Kejaksaan Agung tersebut tidak menyebutkan kliennya akan diperiksa sebagai saksi atau tersangka terhadap siapa.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita jumpa kembali di MKM. Anda meminta kami memutar siang hari ini. Saya Yudi Samadi akan menemani Anda hingga pukul 14 nanti. Sahabat-sahabat juga silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan permintaan lagu favorit Anda, bila bisa disampaikan langsung via WhatsApp ya di 0812-122-9200. Ada Pak Yosef di Matraman, Jakarta Timur. Satu lagu dari Sean Villan. Ini saya putarkan untuk Anda ya, membuka MKM siang hari ini. Beautiful in White.

Kita juga kedatangan nih request dari Ibu Sylvia yang siang hari ini mau dengerin lagu dari Alan Jackson Here in the Real World. Mau ucap salam untuk kru dan sahabat-sahabat Sonora juga di siang hari ini. Selamat beristirahat dan selamat menikmati makan siangnya katanya ya. Lalu ada Ibu Esri dari Tambun. Apa kabar Bu Esri? Mau dengerin lagu dari Backstreet Boy, Shape of My Heart, sudah masuk playlist juga siang hari ini. Salamnya juga untuk semua sahabat-sahabat Sonora yang stay tune di AMKM siang ini.

dengan iringan Alan Jackson. Udah selesai lagunya ya. Kalau Anda sedang merencanakan liburan impian, kenapa enggak ke Makau, sahabat saudara? Ini adalah destinasi yang sempurna untuk traveler Indonesia. Di sini yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah dari Wynn Palace, Venetian hingga MGM Cotai, plus diskon ratusan ribu rupiah. Kalau Anda pengen hiburan, Anda juga bisa tonton spektakuler House of Dancing Water. Kunjungi Team Lab dengan hemat atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tahi Lalats dan Mak-Mak, maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi ini terbatas, jadi nggak boleh dilewatkan. Silakan Anda bisa booking sekarang juga melalui Traveloka, Klook, Agoda, atau langsung di website resmi. Liburan impian Anda menunggu. Makau, destinasi wisata terbaik Anda.

0: Liputan donor darah Sonora dalam rangka HUT ke-54 Radio Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Prodia turut ambil bagian dalam kegiatan donor darah yang digelar Sonora di

0: Pak Sonora, dan sudah hadir bersama saya saat ini Ibu Indah Saputri, beliau perwakilan dari Prodia. Kita sapa secara lengkap ya. Bu, bisa diperkenalkan ke sahabat Sonora, ini luar biasa Prodia komitmennya, silakan.
1: Iya. Halo sahabat Sonora ya. Karena di Prodia juga nyebutnya sahabat Prodia nih. Sama ya. Luar biasa ini. Jadi kami dari tim Prodia, kebetulan saya mewakili dari tim marketing Prodia ya. Ini luar biasa, kami bangga sekali ikut berkontribusi ya dalam acara Blood Humanity ya. Hari ulang tahun Sonora 54, benar. Jadi kebetulan kami ada kerjasama dengan tim marketing Sonora, jadi kami berkontribusi untuk open booth dan memberikan beberapa manfaat pemeriksaan ya kepada mereka yang melakukan donor darah hari ini.
0: Oke, Mbak Ina, ini kan luar biasa ya, antusiasmenya juga tinggi begitu ya. Kira-kira apa saja sih layanan yang mungkin siang hari ini bisa dinikmati begitu oleh mereka yang datang untuk menyumbangkan darah?
1: Ya baik, terima kasih. Sebenarnya kami sangat berterima kasih ya kepada tim Sonora ini. Dan untuk acara hari ini kami ada event booth ya, ada stand di acara donor darah Radio Sonora. Dan ini kami memberikan pemeriksaan kolesterol untuk 20 pengunjung pertama di booth kami ya. Kemudian kami berikan juga untuk diskon pemeriksaan sebesar 10% untuk semuanya ya. Kita bagikan voucher tersebut, kemudian kita juga berikan untuk free merisa Healthy Life, 3 voucher merisa Healthy Life itu senilai 1.400.000. Kami serahkan ke tim Sonora ya untuk hadiah ya. Itu dan beberapa gimmick juga, dan di booth kami juga kami mengadakan untuk pemeriksaan terkait dengan tekanan darah ya, ada free tekanan darah, kemudian ada beberapa paket-paket dan voucher khusus diberikan kepada para peserta yang melakukan donor darah.
0: Oke, Mbak Ina, ini antusiasme sudah tinggi, Prodia ikut juga mendukung begitu ya. Kira-kira harapan ke depan sekaligus mungkin tantangan ke depan gitu ya untuk Prodia khususnya terkait kesehatan nih. Ada pun apa harapan kira-kira dari Prodia yang bisa disampaikan dengan kegiatan kita? Semoga kolaborasinya tetap lanjut ya.
1: Ya, amin ya. Ya, terima kasih Mas. Jadi kami inginnya tetap selalu ya berkontribusi dan berkolaborasi dengan tim Sonora. Dimana sebenarnya luar biasa ya dengan Blood Humanity ini. Ya, istilahnya kan kemarin saya baca kan ada tagline-nya setetes darah itu sangat bermanfaat. Betul. Bagi masyarakat. Jadi diharapkan kedepannya ini selalu berlanjut ya setiap tahun. Dan Prodia pun juga bisa berkontribusi. Dan untuk pemeriksaan pun kami juga berharap bisa membantu masyarakat lebih aware ya.

0: Waktunya Bingkisan Hari Bahagia.
1: Bingkisan Hari Bahagia, BHB. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang saling sayang, saling cinta, saling kasih siang hari ini. Karena yang satu berulang tahun, yang satu yang mengucapkan. Nah, siapakah kira-kira siang hari ini? Oh, saya dapat bocoran. Ini ya, saya sudah terhubung dengan Kakak Christina ya. Selamat siang Kak Christina, apa kabar?
2: Selamat siang, kabar baik.
1: Kabar baik. Ada di mana nih? Tinggal di mana domisilinya?
2: Saya domisili di Banten, Tangerang Selatan sana.
1: Banten, Tangerang Selatan, baik. Jadi Kak Christina ini ingin mengucapkan ulang tahun atau yang ulang tahun ya hari ini?
2: Mau ngucapin ulang tahun dong.
1: Oke, aku mau ulang tahun. Buat siapa? Buat siapa yang mau diucapin nih?
2: Buat anak saya yang bontot nih, paling kecil, yang bungsu.
1: Namanya?
2: Felin.
1: Felin, coba kita langsung hubungi Felin ini supaya kita bikin surprise ya. Felin, lokasinya sekarang lagi dari mana siang ini? Di tempat kerja atau di mana?
2: Dia lagi kerja magang.
1: Oh, oke. Coba kita hubungi Felin ya. Nyambung gak?
2: Boleh.
1: Halo, Kakak Felin.
3: Halo.
1: Oh, nyambung langsung Bu Christina. Oke, Kakak Felin, katanya hari ini ulang tahun ya?
3: Benar.
1: Iya, happy birthday dari Sonora. Selamat ulang tahun. All the best to you.
3: Terima kasih.
1: Aduh, so sweet banget suaranya. Tapi bukan cuma Sonora yang mau ngucapin buat Kakak Felin, karena ini ada orang yang sayang banget sama Kakak Felin yang mau mengucapkan langsung di udara, di radio siang hari ini. Silakan, siapakah dia? Halo?
2: Halo?
1: Ya, langsung aja Bu.
2: Oke, halo.
3: Halo.
2: Halo, Lin.
3: Hai, Mam.
2: Felin, mana suaranya?
3: Ya, gak ada. Mam. Ya?
1: Ya udah nyambung. Halo? Nih. Udah nyambung Bu Christina nih. Bu Christina enggak bisa dengar. Silakan langsung saja disampaikan seperti apa ucapannya nih dari mama.
2: Oh, iya.
1: Mama buat Felin.
2: Ya, Felin, semoga Felin dengar nih ya suara mami. Felin kan sekarang udah semakin besar, udah umur 20 tahun gitu. Semoga Felin tambah pinter, terus jadi anak yang baik, dan juga setelah lulus nanti Felin juga bisa berguna bagi keluarga dan negara. Dan juga Felin nantinya juga mendapatkan apa yang Felin cita-citakan atau harapkan dalam hidup Felin, jadi orang yang sukses dan berhasil serta bahagia, dan gak lupa panjang umur ya Neng ya.
1: Amin. Gitu aja. Amin.
3: Amin.
1: Kakak Felin didoain semua orang tercinta.
3: Terima kasih Mami.
1: Aduh, terima kasih Mami, kata Felin ya. Banyak cinta juga buat Mami. Siap. Jadi ada
3: apa?
1: Iya. Siap. Nanti kita rayakan, dan ini ada apresiasi dari Bingkisan Hari Bahagia Sonora, Rp250.000. Semoga bermanfaat dan bisa memeriahkan, bisa memberikan juga kebahagiaan untuk Mami dan juga Felin serta keluarga semua di rumah ya. Terima kasih Mami dan juga Felin ya. Selamat siang.
2: Terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, dan kita juga mau ngingetin Felin dan juga sahabat-sahabat Sonora yang berulang tahun atau sebetulnya nggak ulang tahun pun bisa ya, memanfaatkan cek kesehatan gratis. Ya, ini program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bisa menjadi kado terbaik untuk memastikan kondisi kesehatan kita tetap terjaga. Perlu diingat program CKG ini, sahabat Sonora ya, tidak hanya diperuntukkan untuk, bukan hanya untuk yang ulang tahun, tapi siapapun dapat memanfaatkannya satu kali dalam setahun sesuai ketentuan yang berlaku dengan datang ke puskesmas terdekat. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan berhenti sampai di situ. Kalau dari hasil cek kesehatan itu menunjukkan ada kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, segera lakukan pemeriksaan atau pengobatan lanjutan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Semakin dini terdeteksi, semakin dini ditangani, diobati, akan semakin besar peluang untuk sembuh atau ditangani dengan baik. Karena kesehatan adalah investasi terbaik, jadi manfaatkan program CKG, cek kesehatan gratis, untuk menjaga diri dan orang-orang yang Anda sayangi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya Senin sampai Jumat pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat-sahabat Sonora selang sedang menikmati makan siangnya. Gak usah buru-buru. Kalau istirahat dari jam 12 sampai jam 1 sampai jam 13, berarti masih ada waktu sekitar 10-11 menitan ke depan. Yang baru mulai istirahat ya, selamat menikmati makan siangnya. Pelan-pelan saja, gak usah buru-buru ya. Yang sudah selesai dan bersiap-siap untuk kembali bekerja, semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas sampai tuntas nanti, sampai selesai nanti ya. Kita terus akan temani sahabat-sahabat dengan AMKM. Anda meminta kami memutar. Ada Noni Aryani, tadi juga sudah ikutan. Siang hari ini mau lagunya Hubasteng, The Reason. Kemudian Ibu Sri Suliartisri di Petojo, Jakarta Pusat. Lagunya dari Daughtry dengan September. Kemudian ucap salamnya untuk semua pendengar AMKM dimanapun berada. Dan kru yang bekerja, bertugas juga selamat bertugas.

Dari Hubasteng dengan The Reason, sahabat Sonora, selamat siang untuk sahabat saya nih via WhatsApp yang sudah ikutan. Ada Reza Elina, diputarkan lagu A Shoulder to Cry On dari Tommy Page untuk suamiku tersayang yang sedang ulang tahun, sukses selalu. Kemudian juga selamat siang, tadi ada satu permintaan lagu yang datang dari Hani. Halo Mbak Hani, lagu Belahan Jiwaku dari The Virgin juga sudah siap dimainkan di AMKM siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Presiden Rusia Vladimir Putin berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bersedia memenuhi undangannya untuk hadir di Forum Eastern Economic Forum di Vladivostok. Ucapan tersebut disampaikan Putin dalam jamuan santap siang di Vladivostok dan disiarkan langsung oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden siang ini. Dalam santap siang tersebut, Putin tampak mengenakan setelan jas hitam dan dasi ungu. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tampil mengenakan setelan jas dan dasi biru serta peci hitam. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai akan dipatok Rp5.000 per perjalanan setelah resmi diresmikan. Akan tetapi, tarif tersebut hanya akan berlaku selama 1 hingga 2 bulan. Kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi tarif LRT. Pramono mengatakan evaluasi ini dilakukan untuk menentukan tarif yang sesuai bagi masyarakat. Selain itu, Pemprov DKI juga ingin memastikan subsidi untuk LRT tidak terlalu besar.
2: Demikian Sonora Update. Sonora FM News Traffic.

Sonora FM 92 Jakarta dari Virgin ya, dari Virgin Belahan Jiwa. Satu jam yang kedua nih sudah dilewati satu jam pertama tadi. AMKM masih terus berlanjut menemani sahabat-sahabat Sonora. Selamat menikmati kembali pekerjaan Anda yang sudah kembali bekerja. Yang lagi di jalan hati-hati juga ya. Tetap fokus pada kemudinya masing-masing. Boleh sambil dengerin Sonora, boleh sambil dinyalain live TikTok @radio.sonorafm92-nya. Tapi fokus ke jalan juga tetap harus dijaga ya. Tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan dimanapun berada. Selamat siang, tadi sahabat kita ada Wina Hakim. Panas katanya di Jakarta Utara, pengen yang adem-adem. Diademkan juga dengan lagunya Ruth Sahanaya, Keliru. Siap, sudah masuk playlist yang hari ini. Kemudian selamat siang juga untuk Pak Henry Cahyadi. Apa kabar nih Pak Henry? Lagunya dari Lionel Richie featuring Shania Twain, Endless Love.

0: Stay tune terus di AMKM Siang. 24 jam musik terbaik. Sonora FM. Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Shinosuke 26, lagunya dari Sandra, Seal It Forever, sudah siap juga kita putarkan siang hari ini. Teman-teman yang sudah ikutan di AMKM sudah mengirim permintaan lagunya, bersabar karena yang request dari jam 12 siang tadi banyak dan antriannya cukup panjang, jadi ditunggu saja semoga sempat terputar sampai jam 2 siang nanti.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music dari Sandra Seal, It Forever. Siang hari ini di MKM yang panas mendung, kalau Jakarta ya cuaca di siang hari ini agak-agak galau cuacanya. Kadang panas terik, tiba-tiba mendung seperti saat ini lagi mendung lagi nih sahabat Sonora. Nanti beberapa saat lagi mungkin di atas sana ada awan-awan yang menghalangi sinar matahari, kemudian bergerak lagi, awannya hilang, lalu ada awan lagi, jadi agak galau di bawah, kita nerimanya ya. Siap, selamat siang sahabat-sahabat yang setia di Tok-Tok siang hari ini. Saya boleh sapa beberapa sahabat yang sudah bergabung, ada Aura Jewelry, ada Maston MC, ada Kakak Eni dari Malang ya. Kemudian juga Yasma, 30 tahun yang lalu ngefans sama Radio Sonora, radio favorit sejak SMP tahun 89. Kemudian juga ada Endang, Bu Endang selamat siang, ada Kakak Ana Vera, ada Bu Riza Sativai, Bu Endang Saraswati, Mas Mamo, kemudian juga Ikik, Mak Ningsih, selamat siang, ada Abang Mangara Manihuruk, ada Abang Dedi Saputra dari Tembagapura, Papua, ada Anaho dari JIS ya, Sunter, Jakarta Utara. Selamat siang juga untuk Ramadan 1448, Armedi, Sansan Liandi, All Shop, Heni Rohaini. Kemudian juga ada Wina Hakim, Hani Sinosuke, tadi Lankur, Devi Wijaya, Maston MC. Apa kabar nih di Priuk, Jakarta Utara? Tadi ada Lankur ya, lagunya adalah Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Lagu dari Bruri Marantika ini yang versi kolaborasi dengan Rosa. Lanjut nanti ada satu lagu dari Naf, saya putarkan khusus untuk siapa tadi? Sebentar. Judulnya Kenanglah Aku untuk Emon ya, yang sudah juga gabung di Tok Tok siang ini.

0: informasi jalan tol.
1: Kalau sahabat Sonora ingin masuk ke ruas tol atau baru mau keluar rumah, coba dicek kembali saldo uang elektroniknya ya, mencukupi atau tidak. Apakah harus di top up ya? Jangan sampai baru sadar harus top up pada saat sudah di depan gate. Atau juga untuk parkir ya, kita update beberapa informasi lalu lintas di ruas tol yang dikelola Jasa Marga siang ini. Tol dalam kota, Cawang, Tebet padat, Kuningan, kilometer 5 sampai Semanggi juga padat, Angke, Pluit padat, sebaliknya Tomang, kilometer 13 sampai Slipi, kilometer 12 juga padat. Di tol Jakarta Tangerang dari Kembangan, kilometer 8 sampai Kunciran, kilometer 13 padat. Sebaliknya dari Tangerang sampai Kunciran padat, Kebonjeruk sampai Tomang juga padat. Tol Jor W2 Utara, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar dua arah. Kemudian tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami hingga Pondok Ranji juga lancar dua arah. Tol Jor E, Jati Asih, kilometer 43 sampai Cikunir, kilometer 44 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini lancar. Bergeser ke tol Jagorawi, siang hari ini terpantau lancar di kedua arahnya dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi. Kemudian untuk Anda yang melintas di tol Jakarta Cikampek, update terkini terpantau beberapa kepadatan, terutama dari Bekasi Barat, kilometer 12 sampai kilometer 18. Cibitung, kilometer 25 sampai Cikarang Barat, kilometer 29 juga padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Ruas lain yang padat dari Cibatu, kilometer 35 sampai Cikarang, kilometer 38. Ini arah Cikampek padat ya, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya dari Cikampek menuju Cawang terpantau lancar. Kemudian untuk jalur atas ya, tol layang Muhammad bin Zayed dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Begitu juga pantauan di ruas tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cilenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Melengkapi informasi lalu lintas di ruas tol tadi, kita juga akan update pantauan di ruas arteri. Pantauan kali ini akan disampaikan langsung oleh Riko Marbun dari ruas jalan Gatot Subroto. Untuk selengkapnya, Riko, silakan laporan Anda langsung dari ruas jalan Gatot Subroto siang ini.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat siang, sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di ruas jalan Gatot Subroto dari perempatan Slipi ke arah Semanggi umumnya ramai lancar, hanya tersendat mendekati kawasan Plaza Semanggi atau gerbang tol Semanggi 1. Sementara kondisi sebaliknya relatif ramai lancar, hanya tersendat mendekati ke arah perempatan Slipi. Kondisi di ruas tol dalam kota dari Slipi ke arah Kuningan akan mulai tersendat nanti mendekati pintu keluar Semanggi ataupun akses Semanggi mengarah Kuningan. Tol dalam kota tampak bergerak merayap. Sebaliknya tampak ramai cukup lancar dari arah Semanggi ke arah perempatan Slipi atau mengarah Slipi di ruas tol dalam kota. Itu saja informasi yang dapat kami bagikan. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
1: Riko, terima kasih informasinya. Kemudian Ibu Nita Susanti dari sekitar Sunter ya, atau JIS Jakarta International Stadium pada siang hari ini katanya panas pol ya. Di rumah saja kalau begitu, menikmati lagu-lagu AMKM siang hari ini.
0: Anda masih mendengarkan AMKM.

0: Sonora FM 92 Jakarta. Terima kasih ya Dawawi, tadi katanya radio Sonora favorit dari tahun 70-an. Kemudian juga ada R dari Bandung, ada Hapsari, pernah siaran dulu Sonora masih di Gajah Mada, promosi produk-produk deg-degannya saat itu katanya. Oh, pernah talk show di sini ya. Anto Aritonang, halo abangku, selamat siang juga, terima kasih. Masih ada PPD dan bus Maisari Bakti katanya ya, terima kasih. Jadi banyak yang terkenang sesuai lagunya Naf tadi ya. Kemudian kita akan lanjut lagi ke sahabat-sahabat yang sudah ikutan request di siang hari ini. Tadi ada Van Dirk, lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Ada Zizi di Bekasi, selamat siang, hari ini juga sudah mengirimkan requestnya.
1: Selamat siang Mas Yudi, apa kabar siang kali ini? Saya dengan Zizi mau request lagunya Madonna yang American Pie. Terus lagunya saya dedikasiin buat Ibu Rianti, buat Mbak Asti, buat Kak Maya, Kak Vera, Bu Oriza, Kak, siapa lagi ya, dengan Bu Sri. Ucapannya selamat istirahat, jangan lupa makan siang. Terus buat Mas Yudinya selamat bertugas dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.
2: Terus bersama kami di AMKM Siang.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sebelum kita lanjutkan AMKM di siang hari ini, sahabat Sonora, ini ada informasi menarik nih. Jadi hari ini menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan transformasi industri otomotif Indonesia. BYD secara resmi membuka fasilitas produksi canggih di Indonesia dan menegaskan komitmen jangka panjang dalam menghadirkan ekosistem New Energy Vehicle yang ramah lingkungan, inovatif, dan berteknologi tinggi. Kita akan berbincang langsung kali ini, sahabat Sonora, bersama Pak Luther Panjaitan, Head of Public and Government Relations dari BYD, yang sudah tersambung dengan kami di studio siang hari ini. Selamat siang, Pak Luther.
1: Selamat siang semuanya, rekan-rekan Sonora.
0: Apa kabar, Pak Luther?
1: Luar biasa. Di sini saya langsung dari site di mana tempat lokasi pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
0: Luar biasa. Kami harus mengucapkan selamat ya, Pak, untuk Grand Inauguration of BYD Indonesia Factory pada hari ini, Pak.
1: Okay. Terima kasih.
0: Baik, Pak Luther, boleh sharing nih ke sahabat-sahabat Sonora, ke pendengar kita. Setelah peresmian pabrik tadi, Indonesia kini menjadi bagian penting dalam ekspansi global BYD. Apa yang membuat Indonesia memiliki posisi strategis dalam perjalanan elektrifikasi dan lokalisasi global BYD ini, Pak?
1: Ya, pertama-tama kita seperti lihat sendiri, Indonesia ini khususnya pemerintah itu sangat mendukung sekali transformasi kendaraan menuju kendaraan elektrifikasi, terlebih melalui Perpres, kemudian peraturan menteri, subsidi, juga insentif yang diberikan. Artinya Indonesia memang memiliki keseriusan untuk melakukan evolusi dan revolusi di sisi kendaraan seharian. Dan kita tahu juga Indonesia adalah pasar yang sangat besar, rasio kepemilikan kendaraan juga masih sangat kecil, potensinya sangat masih bisa dikembangkan, dan kalau kita lihat total market tahunannya juga berpotensi lebih dari 1 juta unit. Dan memang di Indonesia ini desain dari polisinya telah membuat banyak pelaku usaha itu hanya bisa bertahan atau hanya bisa berkepanjangan dan sistem itu bila mengedepankan industrialisasi atau memiliki pabrik, jadi tidak hanya sebagai penjualan saja.
0: Artinya melihat bahwa Indonesia punya potensi yang besar ya, Pak ya, atau seperti apa BYD melihat Indonesia ini menjadi salah satu pasar sekaligus juga basis industri New Energy Vehicle yang penting di Asia Tenggara, Pak Luther?
1: Ya, salah satu hal lagi yang memang buat kita menarik bahwa Indonesia sebagai pangsa pasar New Energy Vehicle ke depan, karena demografiknya saat ini adalah banyak market potensial dengan rentang umur yang dalam waktu dekat akan sangat perlu memiliki kendaraan untuk bermobilisasi. Dan kita tahu juga orang-orang masa kini ini sangat melek dengan teknologi yang sifatnya green, kemudian advance, dan sangat mengadopsi atau adaptable dengan kemajuan zaman. Nah, jadi ini potensi jangka panjang. Indonesia ini sangatlah dipandang oleh BYD sangatlah potensial. Dan kedua, memang ini adalah bagian dari kontribusi kita juga. Secara global kita punya visi untuk sebanyak-banyaknya menjual kendaraan elektrifikasi hingga bisa mengurangi jejak karbon dari polusi khususnya di banyak-banyak negara di dunia.
0: Berkontribusi untuk memerangi pemanasan global ya, Pak ya. Pak Luther, sejak masuk ke Indonesia, ya kita juga bisa dilihat di jalan-jalan sekarang banyak kendaraan BYD beredar gitu ya, Pak. Itu penerimaannya begitu cepat gitu. Menurut BYD, kira-kira faktor apa sih, Pak, yang paling mendukung, mendorong tingginya penerimaan konsumen Indonesia terhadap produk dan teknologi BYD ini, Pak?
1: Ya, pertama memang yang jadi hal utama adanya keseriusan dalam bisnis ya. Seperti yang kita tahu, orang Indonesia itu sangat memperhatikan resale value dan sustainability dari sebuah brand. Apalagi kendaraan itu kan suatu hal yang premium buat masyarakat di Indonesia. Jadi dia tidak mau mencoba-coba atau hanya memilih kendaraan yang tidak bisa dipercaya dapat memiliki sustainability. Kedua, memang produk-produknya juga sangat sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, seperti MPV, kemudian juga hatchback, lalu ada premium dan entry level. Itu semuanya kita lakukan dengan perencanaan yang baik. Lalu yang terakhir adalah pricing ya. Kita sudah sangat mengoptimalkan pricing yang kompetitif dengan kualitas yang baik, tapi bisa memiliki harga yang cukup baik.
0: Baik, Pak Luther, satu lagi Pak, ini BYD telah mencatatkan performa penjualan yang begitu kuat untuk Indonesia, pasar Indonesia. Arti pencapaian bagi BYD sendiri melihat pertumbuhan pasar NEV Indonesia ke depan seperti apa Pak?
1: Ya, NEV itu ke depan memang sudah jadi tren ya. Kita mengacu aja kepada beberapa negara-negara yang sudah lebih awal dan lebih maju dari sisi energy vehicle. Memang itu menjadi gaya hidup baru, suatu keniscayaan, dan memang tidak ada alasan lagi bagi seseorang itu tidak masuk ke teknologi dan elektrifikasi, karena itu telah menjawab kebutuhan dari keseluruhan kendaraan atau mobilisasi di Indonesia. Nah, NEV juga di lain sisi memberikan dampak ya. Jadi banyak sekarang ini orang itu mulai berpikir pada anak cucunya nanti ke depan. Nah, jadi mereka mulai mempertimbangkan. Dan ketiga, sebenarnya ada satu perubahan gaya hidup bahwa kalau tidak membeli kendaraan yang sifatnya mengikuti zaman, maka mereka akan takut ketinggalan gitu. Jadi salah satu pertimbangan orang sekarang beli kendaraan, apakah nanti produk yang saya beli ini malah di tahun-tahun berikutnya akan menjadi produk yang ketinggalan atau malah sesuai dengan market di tahun tersebut gitu.
0: Baik, baik. Pak Luther, sekali lagi semangat dan selamat ya untuk inaugurasi hari ini dan sukses untuk BYD Indonesia.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Kembali Pak. Terima kasih. Ya, demikian sahabat-sahabat Sonora, dan memang hari ini rangkaian peresmian juga dihadiri langsung oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Indonesia, kemudian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dan juga Mr. Liu Shu Liang selaku Vice President of BYD Corporation Limited dan juga General Manager of BYD Asia Pacific Auto Sales Division, juga para pimpinan BYD serta para mitra strategis. Dan yang pasti BYD terus bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan masa depan mobilitas Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, sudah hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya mengakhiri MKM siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung, sudah ikutan request juga, sudah setia mendengarkan program ini. Tidak semua lagu sempat terputar ya. Nanti bisa gabung MKM malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, ada juga Moni, Nobel, Maston MC, Reni Widayati, kemudian juga Nurdin Okai, Bang Muri, Aura Jewelry, Arns Vita, Kanjeng Mami, siapa lagi nih? Habir Yadi, ada juga Moon, The Moon's Earth, Mamo SP, Sadewi, Armedi, Mangara Mani Huruk, dan juga teman-teman yang nanti bisa ikutan gabung lagi. Ibu Nur, Pak Heru, Ibu Nita Susanti, Pak Vincent, Pak Joko Priyono, kemudian juga Dina, ada Pak Boni, Pak Edi. Kita jumpa lagi nanti di sesi-sesi yang lain. Untuk Maston MC, ini dia lagu Anda dari Humania dengan Terserah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani, yang meminta Badan Pusat Statistik untuk menjelaskan dan memperbaiki data desil yang perhatian masyarakat saat ini. Lalu Hadrian juga meminta BPS untuk menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan di dalam penentuan desil. Ia menegaskan akurasi data tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat termasuk penyaluran bantuan pemerintah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim jumlah sampah yang dikirim dari Jakarta ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi berkurang sekitar 500 ton per hari. Menurutnya penurunan tersebut terjadi setelah Pemprov DKI Jakarta menerbitkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Selain mendorong masyarakat memilah sampah, Pemprov DKI juga menyiapkan pengolahan sampah organik dan anorganik. Pramono menyebut salah satu lokasi pengolahan tersebut berada di Ciangir, Banten.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Sang Bunga dan Kupu-Kupu, dongeng dari Yunani. Pada zaman dahulu kala, ada hutan belantara yang ditumbuhi banyak pohon dan buah-buahan yang segar. Menjelang musim buah, banyak pohon yang berbunga sebagai cikal bakal buah. Jika telah berbuah nanti, pastilah banyak hewan yang akan memakan buah-buahan segar dan lezat itu. Hari itu, hutan yang asri dan ramah didatangi tamu yang sangat terkenal dengan kerakusannya. Namanya Lili. Ia adalah ulat pemakan daun pepohonan. Selera makan sang ulat sangat luar biasa. Lili si ulat seolah tidak pernah kenyang. Banyak daun pada pohon yang ditinggalinya telah habis dilahap masuk ke dalam perutnya. Itulah sebabnya banyak pohon yang tidak mau ditinggali olehnya. Ia pun sering berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya.
2: Tuan pohon apel hutan yang sangat baik hati, bolehkah aku berada di dahanmu beberapa hari saja?
1: Tanya Lili si ulat kepada pohon apel hutan yang kala itu sedang berbunga.
3: Aduh, maaf ya. Jangan tinggal di sini. Aku sedang berbunga. Nanti aku tidak bisa berbuah kalau daun-daunku kau habiskan.
1: Jawab pohon apel hutan. Namun Lili si ulat tetap memaksa pohon apel hutan untuk mengizinkannya. Pohon apel hutan pun marah dibuatnya.
3: Oh, jangan memaksa aku, Lat. Kamu makhluk jelek yang rakus dan malas. Cari saja tanaman lain yang bisa kau tinggali.
1: Bentak pohon apel hutan dengan suara nyaring. Dengan perasaan sedih, Lili si ulat pun meninggalkan sang pohon apel hutan. Ia berusaha mencari tempat tinggal di tanaman lainnya. Tetapi tidak ada satupun pohon yang mau menerimanya.

0: Lili si ulat pun menangis terseduh-seduh. Melihat kesedihan si ulat, Bunga Matahari berseru.
1: Hai Lili, mengapa kamu menangis?
0: Lili si ulat terkejut, lalu menghampiri Bunga Matahari dan menceritakan nasibnya.
1: Baiklah, kalau begitu tinggallah di sini, dimanapun kamu suka,
0: kata Bunga Matahari.
2: Benarkah itu? Apa kamu tidak bohong?
0: Tanya Lili si ulat dengan perasaan bingung sambil menatap Bunga Matahari.
1: Aku serius, dan lagi tidak ada satu hewan pun yang sudi tinggal karena aku tidak bisa berbuah besar. Bijiku kecil-kecil, tidak seperti tanaman lain yang ada di sini.
0: Kata Bunga Matahari berusaha meyakinkan Lili si ulat. Akhirnya Lili si ulat tinggal bersama Bunga Matahari. Bunga Matahari tidak keberatan jika Lili si ulat memakan daunnya dalam jumlah yang banyak. Mereka lalu bersahabat dengan akrab. Hingga suatu ketika, Lili si ulat berkata kepada Bunga Matahari.
1: Sahabatku, Bunga Matahari yang baik hati, aku mau berpamitan. Sebentar lagi aku akan berpuasa dan mengurung diri dengan tidur panjang.
0: Apa maksudmu? Tanya Bunga Matahari tak mengerti.
1: Jangan khawatir teman, suatu saat nanti engkau akan mengerti semua yang aku ucapkan tadi. Sekarang aku mau pinjam tangkaimu untuk membangun sebuah rumah tempat aku berpuasa selama tidur panjangku. Aku berharap engkau memberikan izin padaku,
0: kata Lili si ulat. Bunga Matahari mengangguk. Hari-hari pun berlalu, Bunga Matahari merawat sahabatnya yang tengah tidur panjang itu dengan baik. Lili si ulat tertidur nyenyak dengan terbungkus sebuah kepompong yang hangat. Bunga Matahari terus menunggu sahabatnya bangun dari tidurnya. Sampai pada akhirnya, kepompong itu perlahan terbuka. Namun, bukan Lili si ulat yang keluar dari kepompong itu, melainkan seekor kupu-kupu yang cantik. Bunga Matahari terkejut melihat makhluk asing itu.
1: Siapakah kamu? Mengapa engkau yang keluar dari rumah itu? Bukannya seharusnya sahabatku Lili si ulat?
0: Tanya Bunga Matahari.
1: Sebentar kawan, jangan marah. Aku adalah Lili si ulat sahabatmu yang sekarang berubah menjadi seekor kupu-kupu. Sebelumnya, aku adalah ulat yang selalu makan banyak sebagai bekal aku berpuasa untuk menjadi seekor kupu-kupu. Nah, sekarang saatnya aku membalas budi baikmu,
0: kata Lili si ulat yang telah menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Mendengar penjelasan yang diucapkan Lili si ulat yang sudah berubah menjadi kupu-kupu cantik, barulah sang Bunga Matahari merasa lega. Akhirnya ia bertemu kembali dengan sahabat karibnya yang sangat setia. Lili si kupu-kupu kemudian membantu penyerbukan putik Bunga Matahari menjadi biji. Biji-biji Bunga Matahari yang jatuh ke tanah akan menjadi tanaman-tanaman baru yang berkembang biak lebih baik. Itulah sebabnya seluruh Bunga Matahari sangat berterima kasih kepada kupu-kupu yang telah berjasa dalam penyerbukan. Sejak saat itulah, Bunga Matahari dan kupu-kupu selalu hidup bersama bagaikan dua sahabat yang tidak terpisahkan dan saling setia. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, bertemanlah dengan tulus dan ikhlas. Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.
3: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pembelajaran Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics mulai diperkuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen sejak pendidikan anak usia dini. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Riko. Riko, silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pembelajaran Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics atau STEM mulai diperkuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejak pendidikan anak usia dini. Program ini tidak dirancang sebagai pembelajaran yang identik dengan laboratorium canggih atau peralatan mahal, melainkan mendorong anak berani mencoba, mengeksplorasi, dan menemukan pengetahuan dari lingkungan sekitar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Munti, mengatakan peluncuran program STEM nasional di PAUD Kalirjo menjadi momentum tepat untuk anak-anak belajar, eksplorasi, dan juga pengalaman yang menyenangkan. Menurutnya, lingkungan sekitar dapat menjadi ruang belajar STEM, bahkan pengalaman sederhana seperti mengamati banjir dapat menjadi pintu masuk bagi anak untuk memahami sains.
4: Pembelajaran TK itu dengan berbagai macam konten yang sifatnya pengetahuan kognitif. Perbanyaklah ruang gerak mereka, perbanyaklah ruang imajinasi mereka, perbanyaklah ruang interaksi mereka dengan sesama, dan bawa mereka pada situasi suatu yang menyenangkan, kenalkan dengan berbagai macam hal yang ada di alam semesta. Itu yang akan membuat mereka akan tumbuh menjadi saintis-saintis hebat Indonesia di masa depan.
3: Sahabat Sonora, lebih lanjut Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan salah satu tantangan utama adalah mengubah anggapan bahwa sains sulit dan mahal. Karena itu pengenalannya perlu dimulai dengan membangun pola pikir atau ground mindset sejak dini. Ia pun menilai anak usia dini memiliki modal penting untuk belajar sains, yakni rasa ingin tahu yang juga kuat. Pertanyaan spontan anak terhadap berbagai hal justru harus didorong, bukan dibatasi dengan larangan yang membuat mereka takut bereksplorasi. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Riko. Kita beralih ke Lia, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan hotel, restoran, dan kafe yang menggunakan jasa pengangkut sampah swasta dan tidak bertanggung jawab. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia. Lia, silakan.
5: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Pemprov Jakarta akan memperluas penertiban tempat pembuangan sampah atau TPS liar. Menurutnya, pihaknya juga akan menertibkan hotel, restoran, dan kafe atau horeca yang menggunakan jasa pengangkut sampah swasta.
6: Hotel, restoran, kafe, mereka inilah yang kemudian menggunakan jasa swasta siapapun itu, yang kemudian jasa ini kebanyakan tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Maka yang kami lakukan penertiban bukan hanya kepada orang yang menaruh di sembarang tempat, tetapi juga horekanya kita akan melakukan penertiban. Karena bagaimanapun untuk mengatasi persoalan sampah harus dilakukan secara menyeluruh.
5: Ya sahabat Sonora, Pramono mengajak semua pihak untuk tertib memilah sampah dari rumah, karena untuk mengatasi persoalan sampah perlu dilakukan bersama-sama. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia di Sonora FM. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hits Sonora. Usai merilis album Edelweiss tahun lalu, penyanyi jebolan Indonesian Idol Tiara Andini resmi merilis lagu solo perdananya di tahun ini berjudul Tulang dan Nadi. Lagu ini kembali menghadirkan genre ballad emosional, menyampaikan kisah tentang cinta yang bukan dibangun atas kesempurnaan, melainkan tentang memilih untuk tetap bersama dalam setiap fase kehidupan. Dirilis sejak 30 Juli lalu, Tulang dan Nadi sukses memperoleh 2 juta lebih streams di Spotify dan 1 juta lebih views di YouTube. Memperkenalkan, Fresh Hits Sonora minggu ini, Tiara Andini, Tulang dan Nadi.
2: Fresh Hits Sonora.

0: Dengan tersebut sejalan dengan konsep Dikti Saintex Berdampak yang mendorong hasil riset perguruan tinggi tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat dan memberikan nilai ekonomi.
1: Di Indonesia, ini memang agak lambat. Nah, ketika bicara tentang saintifikasi kehidupan, maka salah satu pilar yang utama menurut saya, pusatnya ada di pendidikan tinggi. Apa yang Bapak Ibu saksikan Ragi Nusantara ini adalah salah satu ikhtiar dalam rangka untuk menguatkan fungsi saintifik dalam kehidupan pertempek.
0: Sahabat Sonora, sebagai informasi, salah satu inovasi yang tengah dikembangkan berasal dari tim riset Universitas Indonesia melalui program Bestari Saintek yang didukung pendanaan LPDP. Tim tersebut mengembangkan inovasi ragi tempe dengan mengombinasikan sejumlah spesies Rhizopus. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan living lab, yakni dengan menguji inovasi dalam kondisi nyata serta memanfaatkan masukan dari pengguna sebagai bagian dari proses pengembangan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.
3: Baby, you're all that I want.

0: untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk selalu.

0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong perubahan sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia lebih banyak dilakukan berbasis rumah sakit. Riko, silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong perubahan sistem pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Indonesia agar lebih banyak dilakukan berbasis rumah sakit. Menurut Budi, salah satu persoalan yang membuat produksi dokter spesialis di Indonesia masih rendah adalah terbatasnya jumlah sentra pendidikan. Menteri Kesehatan membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara yang memiliki jauh lebih banyak rumah sakit yang dapat menjadi bagian dari sistem pendidikan dokter spesialis.
4: Pertama, kita harus memperbanyak sentra pendidikannya, dan kita kan nggak punya 3.000 fakultas kedokteran, dan kita punya 3.200 rumah sakit. Di negeri ini dilakukannya juga di rumah sakit. Dan yang kedua, memang kita harus merubah bisnis model pendidikan ini. Karena pendidikannya tidak bayar. Mereka adalah magang, pendidikan profesi yang dilatih, dan mereka dibayar. Di seluruh dunia pun begitu. Itu mengakibatkan jadi lebih banyak yang bisa. Jadi banyak hal-hal lain juga yang akhirnya kita lihat ini harus diperbaiki. Itu sebabnya hospital base-nya jalan.
3: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia saat ini memiliki sekitar 3.200 rumah sakit. Jumlah tersebut menurutnya menjadi potensi besar untuk memperluas tempat pendidikan dokter spesialis tanpa harus membangun fakultas kedokteran baru dalam jumlah yang besar. Karena itu, pemerintah mendorong model hospital base education, yakni pendidikan dokter spesialis yang lebih banyak diselenggarakan di rumah sakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan di berbagai negara, dokter yang menjalani pendidikan spesialis tidak dibebani biaya kuliah, melainkan mendapatkan penghasilan karena menjalani pendidikan sekaligus bekerja dan memberikan pelayanan di rumah sakit. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama.
2: Baik, dalam beberapa hari. Baik, terima kasih sahabat Sonora Menteri.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: 100% lagu Indonesia.
4: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just a

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Ya, selamat sore sahabat saudara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berpesan kepada para kepala sekolah rakyat untuk memperkuat pengawasan, kepatuhan, dan kolaborasi. Sebagai pemimpin tertinggi di sekolah berbasis asrama itu, Gus Ipul meminta para kepala sekolah rakyat untuk mengawasi kondisi murid secara penuh. Gus Ipul juga meminta agar mulai bulan depan seluruh kepala sekolah membuat laporan mengenai kondisi peserta didiknya, mulai dari kondisi kesehatan, perkembangan mental, hingga latar belakang setiap siswa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dr. Alin Hendalin Mahdaniar, mengatakan munculnya gejala depresi pada seseorang umumnya tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Depresi menurutnya merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang kompleks. Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mencatat sebanyak 2.387 warga peserta program cek kesehatan gratis terdeteksi menunjukkan indikasi awal gejala depresi.
1: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

0: Sonora hari ini, sahabat Sonora, di kesempatan hari Kamis tanggal 3 September 2026 ya, kembali hadir untuk menemani sore Anda, menemani dan mengupdate informasi-informasi lalu lintas ya, membantu sahabat-sahabat di perjalanan menuju ke rumah setelah bekerja. Hati-hati untuk Anda yang tengah berkendara ya. Kita update informasi lalu lintas, kita mulai dari satu informasi yang akan disampaikan oleh Pak Indra. Kali ini melintasi jalan Terusan Bandengan Teluk Gong, Jakarta Utara ya, di Penjaringan. Selengkapnya Pak Indra, selamat sore, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Rekan Yudi. Selamat sore sahabat Sonora, dapat kami teruskan situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota dari gerbang tol Jelambar yang mengarah ke Simpang Susun Pluit terpantau padat cenderung tidak bergerak. Kepadatan terjadi imbas pertemuan arus kendaraan yang datang dari arah Ancol. Selepas itu yang mengarah ke Kapuk bergerak ramai dan lancar. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Ya Pak Indra, terima kasih untuk laporannya. Hati-hati di jalan. Kemudian informasi lain juga kami teruskan. Ini disampaikan beberapa sahabat. Tadi ada Pak Kris ya, melintasi Jalan Pramuka Raya juga sore hari ini terpantau ramai bergerak lancar di jalur cepat, sementara ramai cenderung padat ya di beberapa titik untuk jalur lambatnya. Kemudian juga pantauan lain disampaikan, ini untuk lalu lintas di ruas jalan Salemba dan Keramat Raya secara umum juga ramai lancar, namun agak sedikit sendat menjelang beberapa traffic light seperti traffic Keramat yang terpantau pada sore hari ini. Baik yang ke arah Senen maupun yang ke arah Jatinegara atau Matraman juga terpantau ramai lancar ya. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora semuanya. Untuk Anda yang ingin melengkapi informasi-informasi lalu lintas yang kami udarakan, Anda boleh WhatsApp langsung di WhatsApp Studio Sonora ya di 0812 122 9200.

0: Sonora hari ini masih terus berlanjut menemani sahabat-sahabat Sonora di FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, ada kabar penting dari industri otomotif Indonesia. Hari ini menjadi momentum bersejarah dengan resmi dibukanya pabrik BYD Indonesia, fasilitas produksi kendaraan energi baru yang dikenal juga dengan New Energy Vehicle atau NEV yang hadir dengan teknologi canggih dan komitmen terhadap mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengusung semangat Building Indonesia Driving the Future, BYD menegaskan komitmennya untuk ikut membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Peresmian pabrik BYD Indonesia ini turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Mr. Liu Shuliang, Vice President of BYD Corporation Limited, sekaligus sebagai General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, bersama jajaran pimpinan BYD dan para mitra strategis. Kehadiran pabrik ini tentu menjadi langkah penting bagi perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air, sekaligus membuka peluang semakin kuatnya ekosistem otomotif di Indonesia. BYD Indonesia, Building Indonesia, Driving the Future, masa depan mobilitas Indonesia yang lebih hijau, inovatif, dan berkelanjutan dimulai hari ini.
1: Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday, Ayah. Semoga Ayah panjang.

Momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Hari ini dari pagi sampai siang tadi berlangsung kegiatan donor darah dalam rangka ulang tahun Sonora ke-54 ya. Di Studio 2 Menara Kompas, dan antusias sekali para peserta yang datang. 500-an peserta ya, kalau tidak salah. Dan ada yang bikin semangat selain karena memang semangat untuk berbagi begitu ya. Ada talk show juga dari dokter yang hadir dari IHC, Indonesia Health Corporation, tentang tips-tips kesehatan. Kemudian juga dapat goodie bag dari Kongguan, ada pemeriksaan kesehatan gratis juga dari IHC, dari Prodia juga, sahabat Sonora. Meriah sekali tadi pagi. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat, siapapun tadi yang sudah datang ikut memeriahkan kegiatan donor darah dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Semoga semakin sehat, dan semoga yang sudah didonasikan ini bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Yang pasti kalau bicara donor darah ini memang ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sebelum donor kita di screening dulu. Pendonor harus berusia 17-60 tahun, berat badannya minimal 45 kg, tekanan darah harus normal,

tidak hipertensi atau hipotensi, serta tidak sedang sakit atau mengkonsumsi obat tertentu. Selain itu, interval donor yang dianjurkan yaitu 2-3 bulan. Tidak boleh terlalu dekat gitu ya. 1 bulan itu nggak boleh. Ya, untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Sebetulnya donor darah ini juga ternyata menurut beberapa referensi itu mendatangkan banyak manfaat bagi pendonor. Yang pertama, membantu menurunkan kadar zat besi berlebih yang berisiko pada jantung, kemudian memperlancar sirkulasi darah dan merangsang pembentukan sel darah baru. Yang berikutnya, donor darah juga dapat menurunkan resiko kanker karena keseimbangan zat besi lebih terjaga. Dan yang berikutnya, setiap kali donor, pendonor otomatis mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi, alih-alih donor, sekaligus nih medical check-up sebetulnya. Karena dicek HB-nya, kemudian juga kalau tadi pagi sampai cek kolesterol juga, gula darah juga, jadi terpantau gitu ya. Dan yang kelima, manfaat psikologis juga terasa, yaitu meningkatkan rasa kepedulian dan kebahagiaan karena bisa menolong sesama. Dengan memenuhi syarat dan memahami manfaatnya, donor darah layak dijadikan sebagai kebiasaan rutin. Selain menyelamatkan nyawa orang lain, pendonor juga memperoleh keuntungan kesehatan yang nyata. Bahkan tadi juga ada salah satu pendengar yang datang khusus pagi-pagi sekali beliau datang, dan hari ini adalah donornya yang ke-190 kali. Ini luar biasa. Pak Nicholas dari Tambun, Bekasi nih. Bravo Pak Nicholas.

0: informasi jalan.
1: Lalu lintas di tol dalam kota sore ini terpantau padat dari Semanggi kilometer 8 sampai kilometer 9 di sekitar Senayan. Kemudian di Slipi sampai kilometer 11 juga padat. Angke sampai Pluit juga padat. Arah sebaliknya padat dari Semanggi sampai Tebet ya, kilometer 7 sampai kilometer 3. Dari tol dalam kota kita bergeser ke tol Janger atau tol Jakarta-Tangerang ya, Kebonjeruk kilometer 3 sampai Kembangan kilometer 8 padat. Ada kendaraan truk tangki gangguan di lajur kiri. Karang Tengah kilometer 9 sampai Kunciran kilometer 13.500 juga padat. Sementara Tangerang kilometer 17 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Arah sebaliknya dari Tangerang sampai Kunciran juga terpantau padat. Sementara di tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah. Kemudian tol Jor W2S dari Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji juga terpantau lancar di kedua arahnya. Bergeser ke tol Jor E Cikunir kilometer 43 sampai 44 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Rorotan Cakung Cikunir hingga Taman Mini terpantau lancar. Lalu lintas di ruas tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor hingga Ciawi lancar dua arah. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 12 sampai kilometer 18 padat. Cibitung kilometer 25 hingga Cikarang Barat kilometer 29 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Cibatu kilometer 35 sampai Cikarang Pusat kilometer 38 arah Cikampek padat. Sebaliknya dari Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Lalu lintas sore ini di tol Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi juga lancar di kedua arahnya dari Dawuan, Padalarang, Paster hingga Cilenyi. Informasi lalu lintas lain juga kita akan simak kali ini dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari atau Tol Depok Antasari. Sore hari ini sudah ada yang bersiap ya, Mas Tara kali ini akan menyampaikan pantauan terkini dari Tol Desari. Selamat sore Mas Tara, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Yudi. Selamat sore sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan kondisi lalu lintas ruas Tol Depok Antasari tepat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari arus lalu lintas Tol Jor, Kampung Rambutan, dan Pondok Indah mengarah gerbang Tol Cilandak Utama. Hingga saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selepas gerbang Tol Cilandak Utama hingga kawasan Andara, lalu lintas juga terpantau lancar. Kemudian di Keluar Bedigif, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara itu untuk arus di Jalan Arteri, Jalan Gandul, dan Jalan MKV terpantau ramai lancar di kedua arah. Berlanjut ke gerbang Tol Krukut, lalu lintas terpantau ramai lancar. Selepas gerbang tol Krukut menuju jalan Krukut, arus kendaraan terpantau juga ramai lancar. Memasuki KM8 arah ruas tol Cijago, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara dari gerbang tol Sawangan, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Namun selepas gerbang tol Sawangan menuju jalan arteri, jalan Sawangan, dan jalan Mampang, lalu lintas terpantau ramai lancar. Sahabat Sonora, untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Antasari Fatmawati menuju Tol Jor, kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, serta dari ruas tol Cijago terpantau lancar. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak menuju Tol Jor arah Kampung Rambutan dan Pondok Indah, arus kendaraan terpantau lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arteri jalan arah Antasari dan Fatmawati saat ini terpantau ramai lancar. Untuk kondisi cuaca di sekitaran ruas tol Depok Antasari sore ini terpantau cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak selama berkendara. Apabila mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan di sepanjang ruas tol Depok Antasari, Anda dapat menghubungi 021-2780-8888. Demikian informasi kondisi lalu lintas ruas tol Depok Antasari yang dapat kami sampaikan sore ini. Terima kasih Mas Yudi, kembali ke studio.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, kalau sahabat-sahabat ya, kalau Anda sedang merencanakan liburan impian, kenapa nggak ke Makau aja? Destinasi yang sempurna untuk traveler Indonesia. Di sini, yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah. Dari Wynn Palace, Venetian, hingga MGM Cotai. Plus diskon ratusan ribu rupiah. Kalau Anda juga pengen hiburan, tonton spektakuler House of Dancing Water, kunjungi Team Lab dengan hemat, atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tahila Lats dan Magma maskot resmi Dinas Pariwisata Makau akan berkolaborasi dengan Garuda Indonesia secara eksklusif. Kampanye promosi terbatas yang gak boleh dilewatkan. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klook, Agoda, atau langsung di website resminya. Liburan impian Anda menunggu. Makau, destinasi wisata terbaik Anda.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, beberapa hari belakangan ini viral ya beberapa warga negara Indonesia yang kemudian direkrut dan menjadi tentara bayaran di negara lain. Dan ternyata ada harga yang mahal yang harus dibayar saat WNI menjadi tentara bayaran. Fenomena warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran di luar negeri kembali mencuat. Laporan terbaru menyebutkan banyak WNI tergiur iming-iming gaji besar. Namun mereka harus membayar harga mahal berupa resiko kehilangan nyawa, trauma psikologis, hingga status hukum yang rumit. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai konsekuensi menjadi tentara asing harus jauh lebih mahal ketimbang keuntungan ekonomi yang didapat. Ia menambahkan, keterlibatan warga negara Indonesia dalam konflik bersenjata asing dapat menimbulkan masalah diplomatik serta mencoreng citra bangsa. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan kerap menanggung beban sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada legitimasi bagi warga yang menjadi tentara bayaran dan mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak janji-janji palsu para perekrut.

Ya, sahabat saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperingati hari lahir ke-81 dengan tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Momentum ini menjadi refleksi sekaligus penguatan komitmen kejaksaan untuk terus menjaga integritas, menegakkan hukum secara profesional, serta memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia terus bergerak dan mengabdi untuk negeri.

Sonora FM 92 Jakarta, masih di Sonora hari ini bersama saya Yudi Samadi. Ya, sahabat Sonora, Bank Indonesia kembali menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur bulan Agustus 2026 dan Bank Indonesia kembali mempertahankan BI rate di level 5,75%, sementara suku bunga deposit facility rate 4,75% dan lending facility 6,5%. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya gejolak ekonomi global. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027. Di sisi lain, Bank Indonesia akan terus memperluas kebijakan insentif seperti perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS 0% pada seluruh merchant kategori usaha kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan. Bank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%. Bank Indonesia juga bersinergi bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kabar penting dari industri otomotif Indonesia hari ini. Jadi hari ini menjadi momentum bersejarah dengan resmi dibukanya pabrik BYD Indonesia. Fasilitas produksi kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle NEV yang hadir dengan teknologi canggih dan komitmen terhadap mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengusung semangat Building Indonesia, Driving the Future, BYD menegaskan komitmennya untuk ikut membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Peresmian pabrik BYD Indonesia ini turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Mr. Liu Shu Liang, Vice President of BYD Corporation Limited, sekaligus General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, bersama jajaran pimpinan BYD dan juga para mitra strategis. Kehadiran pabrik ini tentu menjadi langkah penting bagi perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air, sekaligus membuka peluang semakin kuatnya ekosistem otomotif Indonesia. BYD Indonesia, Building Indonesia, Driving the Future, masa depan mobilitas Indonesia yang lebih hijau, inovatif, dan berkelanjutan dimulai hari ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 72,11 poin ke level 6.667,89 pada akhir perdagangan hari ini. 9 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 2 indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor transportasi yang naik 2,45%, sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor teknologi yang turun 1,62% dan sektor kesehatan yang turun 0,02%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 40,43 miliar saham dengan total nilai mencapai 18,39 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang anggaran program makan bergizi gratis dapat ditekan hingga di bawah 200 triliun rupiah melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi. Purbaya pun menjelaskan anggaran MBG pada tahun ini awalnya mencapai 330 triliun rupiah. Namun setelah dilakukan efisiensi, anggaran tersebut telah turun menjadi 260 triliun rupiah dan kembali ditekan ke kisaran 240 triliun rupiah. Purbaya menyebut peluang efisiensi tersebut juga masih terbuka pada tahun depan.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, sahabat Sonora, fenomena unik terjadi di Amerika Serikat. Koin 1 dolar bergambar Presiden Donald Trump resmi dirilis dan langsung habis terjual hanya dalam hitungan jam. Antusiasme tinggi dari kolektor dan pendukung Trump membuat edisi terbatas ini ludes di pasaran. Koin tersebut dianggap bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol politik sekaligus barang koleksi bernilai tinggi. Para pengamat menilai cepatnya penjualan mencerminkan besarnya basis massa Trump serta tren investasi pada benda koleksi. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan koin ini tetap sah sebagai alat pembayaran meski lebih banyak diburu sebagai memorabilia.

Sonora FM 92 Jakarta dari The Massive, merindukanmu judulnya sahabat Sonora. Kalau Anda sedang merindukan liburan, lagi merencanakan liburan impian Anda, kenapa nggak ke Makau aja sahabat Sonora? Ini adalah destinasi yang sempurna untuk traveler Indonesia. Di sini yang suka belanja bisa menikmati diskon fantastis di hotel-hotel mewah dari Wynn Palace, Venetian hingga MGM Cotai, plus diskon ratusan ribu rupiah. Pengen hiburan? Tonton spektakuler House of Dancing Water, kunjungi Team Lab dengan hemat atau naik gondola dengan potongan harga istimewa. Kabar gembira, mulai Oktober sampai Desember tahun ini, Tahi Lalat dan Mak-Mak, maskot resmi Dinas Pariwisata Makau, akan berkolaborasi eksklusif dengan Garuda Indonesia. Kampanye promosi terbatas yang gak boleh dilewatkan. Booking sekarang juga melalui Traveloka, Klok, Agoda, atau langsung di website resminya. Liburan impian Anda menunggu. Makau, destinasi wisata terbaik Anda.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sambil terus menemani sahabat-sahabat Sonora yang tengah di perjalanan, kita akan simak kali ini pantauan lalu lintas yang akan disampaikan langsung dari ruang TMC Polda Metro Jaya. Ya, RTMC, Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Sudah terhubung dengan kami, Komisaris Polisi Heri Priyatno, yang akan langsung menyampaikan informasi lalu lintas sore hari ini untuk Jakarta dan sekitarnya. Pak Heri, selamat sore, silakan.
1: Baik, selamat sore rekan Yudi, dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kita langsung menuju untuk pantauan menjelang petang hari ini, hari Kamis tanggal 3 September, di mana untuk beberapa titik penyangga, terutama dari arah selatan Jakarta menuju arah Lebak Bulus cukup padat dikarenakan volume kendaraan. Demikian pula di sekitar Tangerang, terutama yang menuju arah UIN dan Pasar Ciputat padat. Ini aktivitas pulang kantor dari arah Jakarta Selatan, terutama Lebak Bulus, Pondok Indah menuju ke arah Tangsel melalui Jalan Juanda. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, namun berhati-hati bagi Anda yang melintas di sekitar kawasan menjelang pertemuan ke arah Fedek maupun Tanah Kusir padat karena beberapa proyek galian di lajur kiri masih ada. Dan saat ini masih ada pekerjaan proyek di lajur bahu jalan, terutama pengendara roda 2 agar berhati-hati. Kemudian untuk pantauan di beberapa ruas protokol, terutama di sekitar Jalan MH Tamrin maupun juga di sekitar Jalan Sudirman, terlalu ramai, cenderung padat nanti pertemuan ke arah Sampurna Strategik menuju arah Kampung Melayu maupun arah timur Jakarta, baik melalui Buaran maupun di sekitar kawasan Bekasi Barat. Dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor dimulai dari kawasan Kasablanka terlihat cukup padat jalur bawah. Gunakan lajur atas layang Kasablanka untuk Anda menuju ke arah Kampung Melayu. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar namun mulai padat kembali tepat di Sampurna Strategik menuju kiri menuju ke arah Semanggi Bawah. Cukup padat dikarenakan aktivitas pulang kantor dan sudah ada petugas dari Satgatur maupun tim UREM Mandala Jaya di sana. Dan untuk pantauan beberapa ruas tol, terutama gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, arah Cawang, terpantau padat. Demikian pula arah sebaliknya, sudah ada dari tim PJR Jaya 1 untuk melakukan pengaturan di sana. Silakan Anda bisa minta kepada petugas kami di lapangan untuk titik-titik mana yang untuk bisa dilintasi alternatif yang tidak terjadi kemacetan di titik tersebut. Kemudian kita menuju ke arah ruas tol luar, terutama di KM41.100 dari Cikampek, Cikarang menuju arah Jakarta saat ini padat. Ada penanganan kecelakaan antara kendaraan polisi dan minibus berada di lajur kedua saat ini cukup padat dan sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri.

0: Untuk itu kami mengimbau kepada Anda tetap berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Dari BMKG kami juga menerima ini informasi. Pantauan lalu lintas disampaikan oleh rekan Aris ya. Tadi Jalan Gajah Mada dari Glodok, dari ke Glodok sangat padat. Dari dan ke Glodok sangat padat, cuacanya cerah. Kemudian informasi lalu lintas lain juga akan disampaikan. Ada Pak Taufik. Ya, Pak Taufik Hidayat akan menyampaikan pantauan lalu lintas sore hari ini. Pak Taufik, silakan untuk informasinya.
2: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 mendekati gerbang tol Cibitung 8 ada kepadatan imbas antrian yang akan mengisi bahan bakar di pom bensin. Menjelang 200 meter sebelum gerbang pembayaran Cibitung 8, kondisi terpantau ramai dan lancar. Selepas pembayaran Cibitung 8 di KM23600 menuju arah Jakarta sampai dengan KM20 masih ramai bergerak lancar. Mendekati res area KM19A mulai ada kepadatan. Padatan imbas panjangnya antrian kendaraan yang akan mengisi bahan bakar. Lepas lokasi res area menuju Bekasi Timur, Bekasi Barat ramai bergerak lancar. Begitu pula dari Bekasi Barat menuju gerbang Cikunir yang menuju arah Tol Jor dan Bintara juga ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat sekitar KM15 menuju arah Bekasi Timur ada kepadatan sampai dengan menjelang res area KM19. Untuk jalan arteri Kalimalang dari arah Galaksi menuju arah Sumber Arta ada kepadatan di sekitar traffic light Caman. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Pak Taufik, terima kasih juga informasinya. Tetap hati-hati ya, selamat sampai ke tujuan. Kemudian sahabat-sahabat yang juga ingin update info, berbagi info, melengkapi informasi yang kami on-air-kan, boleh langsung WhatsApp ke 0812-122-9200. Anda bisa kirimkan foto, video dengan captionnya atau keterangannya, atau juga bisa mengirimkan langsung melalui menggunakan voice note.
3: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

0: Ya, sahabat Sonora, ada kabar penting dari industri otomotif Indonesia. Hari ini menjadi momentum bersejarah dengan resmi dibukanya pabrik BYD Indonesia. Fasilitas produksi kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle, NEV, yang hadir dengan teknologi canggih dan komitmen terhadap mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengusung semangat Building Indonesia, Driving the Future, BYD menegaskan komitmennya untuk ikut membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Peresmian pabrik BYD ini juga turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Mr. Liu Shu Liang, Vice President of BYD Corporation Limited, sekaligus General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, bersama jajaran pimpinan BYD dan mitra strategis. Kehadiran pabrik ini tentu menjadi langkah penting bagi perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air, sekaligus membuka peluang semakin kuatnya ekosistem otomotif Indonesia. BYD Indonesia, Building Indonesia, Driving the Future. Masa depan mobilitas Indonesia yang lebih hijau, inovatif, dan berkelanjutan dimulai hari ini.
1: Informasi jalan tol.
0: Di ruas tol dalam kota, lalu lintas sore ini padat dari Senayan sampai dengan Tomang, kemudian Jelambar sampai Pluit. Sebaliknya, Semanggi Tebet padat. Tol Jakarta Tangerang padat dari Tomang sampai Kebonjeruk, lalu padat kembali dari Meruya sampai Kembangan. Ada kendaraan truk tangki gangguan. Karang Tengah sampai Kunciran juga padat. Kemudian Tangerang kilometer 17 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya, Kunciran kilometer 14 hingga 16 padat. Tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara Tol Jor E, Cikunir, kilometer 43 hingga 44 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini lancar. Tol Jagorawi, Taman Mini hingga Cipayung padat. Sebaliknya, Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini hingga Cawang lancar. Di ruas tol Jakarta, Cikampek, dari Bekasi Barat, kilometer 13 hingga Tambun padat. Cikarang Pusat, kilometer 38 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Cikarang Barat, kilometer 29 hingga 28 padat. Tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cileunyi juga lancar di kedua arahnya.

Sahabat Sonora, Bank Indonesia kembali menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur bulan Agustus tahun 2026. BI kembali mempertahankan BI rate di level 5,75%, sementara suku bunga deposit facility tetap di angka 4,75% dan lending facility 6,5%. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya gejolak ekonomi global. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027. Di sisi lain, Bank Indonesia akan terus memperluas kebijakan insentif seperti perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS 0% pada seluruh merchant kategori usaha kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan. Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%. Bank Indonesia juga bersinergi bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

sahabat Sonora, Kejaksaan Republik Indonesia memperingati hari lahir ke-81 dengan tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Momentum ini menjadi refleksi sekaligus penguatan komitmen kejaksaan untuk terus menjaga integritas, menegakkan hukum secara profesional, serta memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia, terus bergerak dan mengabdi untuk negeri.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Lagu Heaven is a Place on Earth dari Belinda Carlisle dirilis sebagai single pertama dari album keduanya Heaven on Earth pada tanggal 14 September 1987. Lagu ini kemudian menjadi hit internasional dan mencapai puncak tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat pada tanggal 5 Desember 1987. Yuk kita dengarkan Heaven is a Place on Earth.

Ya, sahabat Sonora, ada informasi penting dari industri otomotif Indonesia. Ya, ke hari ini hari menjadi hari yang bersejarah, menjadi momentum bersejarah dengan resmi dibukanya pabrik BYD Indonesia. Fasilitas produksi kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle NEV yang hadir dengan teknologi canggih dan komitmen terhadap mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengusung semangat Building Indonesia Driving the Future, BYD menekankan komitmennya untuk ikut membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Peresmian pabrik BYD Indonesia ini juga turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Mr. Liu Shuliang, Vice President of BYD Corporation Limited, sekaligus General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division bersama jajaran pimpinan BYD dan para mitra strategis. Kehadiran pabrik ini tentu menjadi langkah penting bagi perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air, sekaligus membuka peluang semakin kuatnya ekosistem otomotif Indonesia. BYD Indonesia, Building Indonesia, Driving the Future, masa depan mobilitas Indonesia yang lebih hijau, inovatif, dan berkelanjutan, dimulai hari ini.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore, sahabat Sonora. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan pemerintah menggandeng organisasi kepolisian kriminal internasional atau Interpol untuk mengusut kejahatan lingkungan di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan penegakan hukum harus berkembang dari sekedar mengejar pelaku di lapangan atau follow the perpetrator menjadi juga follow the money atau follow the corporation, follow the beneficial owner, dan juga follow the mastermind. Mengutip data Bank Dunia, kerugian ekonomi global akibat kejahatan lingkungan mencapai 1 hingga 2 triliun dolar Amerika Serikat di setiap tahunnya. Berita berikutnya kita beralih, sahabat Sonora, di mana seorang warga negara Indonesia asal Depok berinisial WOI yang menjadi tentara Rusia. WOI diketahui mengurus penggantian paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat pada Senin 6 Juni 2026 lalu. Kepala kantor imigrasi Depok Irfan Triansyah mengatakan, saat menjalani wawancara untuk pengurusan paspor, WOI mengaku hendak menggunakan dokumen perjalanan tersebut untuk berwisata ke Malaysia, sekaligus mendukung keperluan usahanya. Ia pun mengajukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor.
2: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya sahabat Sonora, selamat sore. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora edisi 3 September 2026. Hans akan kembali hadir dengan beragam informasi dan juga akan kembali menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda di sore hari ini hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, Anda boleh berbagi informasinya bersama dengan kami di 0812 122 9200.

Sonar FM 92 Jakarta, Nistra Bikin Music. Ada yang ikut donor darah tadi pagi hingga siang hari tadi, sahabat Sonora di Menara Kompas ya, dalam rangka HUT Sonora yang ke-54 tahun. Ini banyak sekali tadi juga sahabat-sahabat Sonora yang menyapa ketika ketemu ya di Menara Kompas. Yang belum berkesempatan gak apa-apa, nanti dicoba tahun depan ya sahabat Sonora. Semoga ada lagi event donor darahnya, bisa berpartisipasi. Buat yang sudah ikutan tadi pagi, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Semoga effortnya, segala perjuangannya ini bisa bermanfaat bagi sesama ya. Oke deh, untuk Anda sahabat Sonora menemani masih di Selekta Sonora, Hans punya satu lagu dari Spice Girls dengan To Become One.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya, sahabat Sonora, jangan lupa nih kalau Anda pengen juga nikmatin beragam kecanggihan broko di rumah Anda, langsung aja bisa mampir ke website mereka di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Tanah Kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di malam hari ini. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Senayan hingga Tomang, Jelambar hingga Pluit terpantau padat. Untuk sebaliknya, Pencompongan hingga Tebet juga terpantau padat. Dari Wiyoto Wiono, Warakas hingga Pluit padat. Sebaliknya, Pluit Kemayoran juga padat. Pulau Mas hingga Cawang terpantau padat. Dari Jakarta Tangerang, Tomang hingga Kunjaran kilometer 13.500 padat. Tangerang kilometer 17 juga terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Kunjaran kilometer 16 hingga 14 terpantau padat. Ruas tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar, sebaliknya Joglo hingga Ulu Jami terpantau padat. Ruas tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji terpantau lancar di kedua arah. Dari ruas tol Jor E kami pantau Cikunir kilometer 43 hingga 44 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar kiri. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir hingga TMII terpantau lancar. Kita beralih ke ruas tol Jagorawi di mana TMII kilometer 6 hingga Cipayung kilometer 10 padat. Sebaliknya, Ciawi, Bogor, Cibubur, TMII hingga Kecawang terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 13 hingga Tambun kilometer 19 padat. Cikarang Pusat kilometer 38.630 juga masih terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 29 hingga 28 terpantau padat. Untuk ruas tol Layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang hingga ke Karawang terpantau lancar di kedua arah. Informasi terakhir dari ruas tol Purbalenyi, Dawan, Padalarang, Paster hingga ke Cileunyi masih terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, tentunya rumah Anda juga bisa jadi semakin smart dan juga nyaman dengan beragam perangkat dari Broko. Nah, kira-kira mana perangkat yang cocok dengan rumah Anda? Langsung aja kepoin di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu dari Edwin McCain dengan I Will Be baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, di Salikta Sonora edisi 3 September 2026. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Bagaimana hari Anda di hari Kamis ini? Sudah mendekati weekend ya. Sudah five-five-nya tuh pengennya cepetan liburan weekend, sahabat Sonora. Sambil juga mungkin Anda yang besok masih beraktivitas, Hans lengkapi dengan informasi perkiraan cuaca di Jabodetabek ya. Untuk esok hari 4 September 2026, ini menunjukkan kondisi cerah hingga cerah berawan di sepanjang hari di Jabodetabek ya. BMKG pun menyebutkan pagi hingga siang ini relatif cerah, sementara sore hingga malam berawan ringan tanpa potensi hujan. Sementara itu untuk kondisi cuaca nasional, ini menunjukkan kondisi beragam di berbagai wilayah. Sumatera bagian utara dan juga barat berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai dengan petir. Sementara untuk Jawa Barat dan juga Jawa Timur diperkirakan akan hujan lokal. Sementara Kalimantan Tengah dan Selatan akan diguyur hujan intensitas sedang. Adapun Sulawesi, Maluku, dan Papua ini beresiko hujan lebat disertai dengan angin kencang.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus.

0: remaja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini, kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern, mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak, Broko Smart terjangkau banget, makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart, kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, buat Anda yang pengen tahu lebih lengkap katalog dari Broko ini seperti apa, mending langsung aja mampir ke website resmi mereka di www.sonora di www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
4: Ya sahabat Sonora, Kejaksaan Republik Indonesia memperingati hari lahir ke-81 dengan tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Momentum ini menjadi refleksi sekaligus juga penguatan komitmen kejaksaan untuk terus menjaga integritas, menegakkan hukum secara profesional, serta memberikan manfaat dan juga keadilan bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81, Kejaksaan Republik Indonesia terus bergerak dan mengabdi untuk negeri.
0: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Jawa Tengah bersiap menyambut Hajatan Nasional. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 hadir di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 11 hingga 20 September 2026. Dengan tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia Emas yang berkeadapan, ribuan kafilah dari 38 provinsi akan berkompetisi di berbagai cabang MTQ tersebar di 12 venue ikonik, termasuk Simpang 5 dan Masjid Agung Jawa Tengah. Bukan hanya perlombaan, nikmati Festival Rebana, Dukderan Mini, pameran UMKM hingga seminar internasional tentang Al-Quran, Sains, dan Teknologi. Ayo hadir, saksikan, dan ramaikan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang. Bersama tebarkan cahaya Al-Quran untuk Indonesia yang berkeadaban. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Sunrise News, Traffic, and Music.

Sonora FM 99.9 di Traffic and Music, masih di Selekta Sonora tentunya bersama dengan saya Hans Christian. Sahabat Sonora, Kejaksaan Republik Indonesia memperingati hari lahir ke-81 dengan tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan juga humanis. Momentum ini menjadi refleksi sekaligus juga penguatan komitmen kejaksaan untuk terus menjaga integritas, menegakkan hukum secara profesional, serta memberikan manfaat dan juga keadilan bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81, Kejaksaan Republik Indonesia terus bergerak dan juga mengabdi untuk negeri. Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, ada kabar penting dari industri otomotif Indonesia, di mana hari ini menjadi momentum bersejarah dengan resmi dibukanya pabrik BYD Indonesia. Fasilitas produksi kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle atau NEV yang hadir dengan teknologi canggih dan juga komitmen terhadap mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengusung semangat Building Indonesia, Driving the Future, BYD menegaskan komitmennya untuk ikut membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Peresmian pabrik BYD Indonesia ini turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Mr. Liu Xueliang, Vice President of BYD Co. Ltd., sekaligus General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, bersama dengan jajaran pimpinan BYD dan para mitra strategis. Kehadiran dari pabrik ini tentunya menjadi langkah penting bagi perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air, sekaligus juga membuka peluang semakin kuatnya ekosistem otomotif di Indonesia. BYD Indonesia, Building Indonesia, Driving the Future. Masa depan mobilitas Indonesia yang lebih hijau, inovatif, dan berkelanjutan dimulai dari hari ini.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya, sahabat Sonora, Kejaksaan Republik Indonesia memperingati hari lahir ke-81 dengan tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Momentum ini menjadi refleksi sekaligus juga penguatan komitmen Kejaksaan untuk terus menjaga integritas, menegakkan hukum secara profesional, serta memberikan manfaat dan juga keadilan bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia terus bergerak dan mengabdi untuk negeri.
1: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
0: Ya, sahabat Sonora, sekaligus juga ini mengakhiri kebersamaan Hans bersama dengan Anda di program Selekta Sonora untuk 3 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama Hans, tapi jangan khawatir karena nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, Hans juga akan kembali hadir menemani Anda di program AMKM di mana Anda request lagu-lagu favorit Anda, ya, boleh dikirimkan nanti di 0812-122-9200. Menutup kebersamaan di Selekta Sonora, satu lagu dari John Legend dengan All of Me.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian, menemani Anda di MKM edisi Kamis 3 September 2026 ya. Hans akan menemani Anda dengan lagu-lagu requestan dari sahabat Sonora 2 jam ke depan. Anda boleh kirimkan nih request-request lagunya, mau mendengarkan lagu apa malam hari ini, menyapa-nyapa juga teman, sahabat, keluarga, atau siapapun yang lagi bergabung malam hari ini. Via teks boleh, voice note juga boleh. Yang paling penting, pastikan lagu-lagu pilihannya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini. Kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Lenny dengan Malibu Nights.

Sonora FM 92 Jakarta, New Star Weekend Music masih menemani Anda di malam hari ini. Kita akan sapa dulu Ibu Foni yang ada di Sunter. Apa kabar malam hari ini Ibu Foni? Sehat-sehat? Semoga ya. Ini minta diputarkan lagunya Taylor Swift yang judulnya Cruel Summer. Dan lagunya dikirimkan untuk kru yang lagi bertugas. Titip salam juga untuk Bu Sylvia, Bu Oriza, Bu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Liliani Lena, dan juga Naufal. Siap, lagunya nanti Han siapkan, akan menemani Anda sahabat Sonora. Dilanjutkan juga dengan pilihan dari Eza yang ada di Celilitan. Mau request lagunya Avicii dengan The Nights, lagunya buat para pendengar dan juga kru yang lagi bertugas di malam hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Gabung malam hari ini, lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist, nanti akan menemani Anda. Disusul juga dengan satu lagu lainnya, pilihan dari Prico Papiano. Ini minta lagunya Linkin Park dengan Numb. Nanti ditunggu ya, setelah satu lagu dari David Guetta, Avamax, dan juga Alphaville dengan Forever Young akan hadir terlebih dahulu untuk Anda, baru disusul dengan Linkin Park.

0: Sonar FM 92 Jakarta and Traffic and Music. Selamat malam untuk yang baru bergabung. Makin malam makin rame nih sahabat Sonora. Welcome to the club. I'm Kai Malam, masih hadir menemani Anda di malam hari ini, menemani yang lagi bersiap untuk istirahat, menemani yang mungkin juga masih di jalan sahabat Sonora. Hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Sudah ada yang bergabung juga di malam hari ini. Ada Ibu Sylvia. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Bu Sylvia.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Bon Jovi, Bed of Roses. Untuk kru Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada. Juga untuk Liliani, Foni, Nur, Rianti, Urisa, Asti, ibu-ibu grup GMP, juga untuk Noval, Philips, Suprianus, Widodo Sibarani, dan seorang bapak yang mengirimkan salam kenal untuk saya dan beberapa teman, tapi kebetulan saya lagi di belakang nggak dengar, maaf ya. Salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Orang tidak perlu jatuh dalam cinta, tetapi harus bangkit melalui cinta. Karena begitu hati terlalu berharap dan tidak mendapatkannya, maka akan timbul kekecewaan akibat kemelekatan juga. Cinta itu jangan dijadikan kuburan, karena hidup adalah perjalanan yang harus siap dalam menghadapi perubahan-perubahan. Oke Bung Hans, sehat-sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti akan menemani selepas pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Setelah lagunya Bu Sylvia, nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Pak John di Jakarta Barat. Ini minta diputarkan lagunya Gloria Estefan dengan Rich. Lagunya buat pendengar yang sedang nyetir. Stay awake dan juga terima kasih.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Satu lagu dari The Script dan Energy Never Dies. Pilihan lagu dari Ibu Sri yang ada di Petujuh. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, Kak Zizi, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Untuk Bahan serta kru, selamat bekerja, sukses, bahagia selalu. Next song, Hans punya Roxette dengan Anyone. Satu lagu pilihan dari Tati ya, yang ada di Serdang Kemayoran. Minta diputarkan lagunya Roxette dengan Anyone. Lagunya juga dikirimkan buat yang bacakan. Selamat bertugas sampai usai. Juga buat semua sahabat Sonora, selamat istirahat. Yang sudah di rumah, buat yang masih di jalan, hati-hati. Terima kasih Ko Hans. Sama-sama, terima kasih juga Tati sudah bergabung. Nanti setelah lagunya Roxette Anyone, kita akan dengarkan satu lagu pilihan dari Pak Philip yang katanya pengen mendengarkan lagunya Lady Gaga dengan Always Remember Us This Way. Lagunya buat semua sahabat MKM, buat Ibu Nur, buat Ibu Riza, Sylvia, Rianti, serta Bang Noval. Terima kasih buat Hans dan selamat bertugas.

Ya, sahabat sonora satu lagi dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way, baru saja menemani Anda pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Hans masih hadir menemani Anda dengan lagu-lagu requestan lainnya. Kali ini kita akan bergeser ke satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya minta diputarkan Denpasar Moon untuk Ibu Nur di Pekalongan, Ibu Foni, Ibu Orisa, Rian, Tirian, Isotopo Liliani, Ibu Seri Petojo. Salam sehat selalu katanya. Nanti akan bacakan, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda. Buat yang lainnya, terutama yang punya lagu-lagu beat up, lagu-lagu DJ, lagu-lagu yang bersemangat malam hari ini, boleh ya, kirimkan sekarang juga, karena nanti akan Hans putarkan di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini kita ditemani dulu satu lagu dari Mary Beth dan Pasarmon.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sana Raven 92 Jakarta, Nis Traffic and Music masih menemani Anda malam hari ini. Semoga masih semangat sahabat Sonora yang lagi di jalan juga. Semoga gak ngantuk, lagu-lagu cukup ngebeat malam hari ini nemenin Anda di perjalanan. Yang masih di jalan apa kabarnya? Gimana perjalanan Anda, lancar atau padat? Boleh nih sambil berbagi informasinya bersama dengan Hans ya. Yang pasti juga Hans sapa dulu, selamat malam untuk sahabat Sonora yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Nih yang mau request lagunya boleh langsung kirimkan aja ke nomor 0812-122-9200. Requestan lagu dari Anda nanti akan Hans putarkan hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kali ini sudah ada satu sahabat Sonora yang bergabung, ada Ibu Oriza. Kita sapa dulu, selamat malam Bu Oriza.
1: AM, KM malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Calvin Harris dan The Supremes berjudul How Deep Is Your Love. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Tin, Nur, Lili, Lena, Honi, Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Petojo, Edi Sutopo, Yulia P, R, Asti, Zizi, Ani, Pinka, Alika, Wati, Becky, Elis, Noval, Philips, Siprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, tetap semangat. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Oriza untuk pilihan lagunya di malam hari ini. Sudah masuk dalam playlist, tapi satu lagi ya, kita mau sapa dulu ada Zizi yang ada di Senen. Selamat malam.
2: Malam kok Hans, apa kabar? Aku mau request dong, Zizi mau request lagunya Human Nature, judulnya He Don't Love You No. Lagunya Zizi dedikasiin buat Ibu Oriza Burianti, terus ada Kak Maya, Kak Vera, buat R, buat Kak Asti, Bang Maston, siapa lagi ya Bu? Sri. Yang belum kesebut siapa ya? Kayaknya pokoknya semua aja deh, semua sahabat Sonora. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Tetap aku harus ingatkan ya, jangan lupa bahagia, itu yang paling penting. Terus untuk kokohan, selamat bertugas sampai tuntas, jangan lupa. Tetap bahagia aja deh. Thank you Kohans.
0: Terima kasih. Ini absennya lengkap ya, satu persatu dicek lagi, masih ada yang ketinggalan gak ya? Oke deh, lagunya juga sudah siap, nanti akan menemani. Tapi sebelum kita ke lagunya Zizi, lagu dari Calvin Harris dan juga Disciples akan terlebih dahulu menemani Anda dengan How Deep Is Your Love. Buat yang lainnya, boleh dong ya, gabung bersama dengan Hans, langsung kirimkan permintaan Anda 0812-122-9200.

Sonora FM 92 Jakarta, Nice Traffic and Music. Hans Christian masih menemani Anda malam hari ini 21:13 waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga buat sahabat Sonora yang masih join bersama dan Hans di live TikToknya malam hari ini. Thank you so much buat yang sudah komen-komen ngobrol-ngobrol di MKM malam hari ini. Tapi selain bisa ngobrol di TikTok, juga masih akan terus ditemani dengan lagu pilihan lainnya dari sahabat Sonora. Ada Pasi Prianus juga nih sudah bergabung di WhatsApp, sudah di TikTok juga sudah ya. Ini minta dipilihkan satu lagu dari Evanescence dengan Bring Me To Life. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat warga MKM, lalu juga dikirimkan khususnya untuk Ibu Oriza, buat Ibu Sylvia, Asti, Bu Rianti, Zizi, dan buat Kohan, serta buat kru Sonora, semangat dan juga terima kasih.

Dari lagunya Evanescence, Bring Me To Life. Next song, ada Katy Perry dengan Wide Awake. Satu lagu pilihan dari Trixie yang sudah bergabung. Ini minta dipilihkan apa saja katanya, yang penting dari Katy Perry. Boleh, lagunya Hans pilihkan yang Wide Awake ya. Lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora, juga buat Ibu Oriza, katanya khususnya di malam hari ini. Dan buat seluruh kru juga yang lagi bertugas, semoga semangat terus. Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda sahabat Sonora yang juga masih mau bergabung, boleh banget ya. Ke TikTok boleh, ke Wawa juga boleh, ke WhatsApp maksudnya. Tapi kalau mau request boleh ke WhatsApp ya.

Yes, kita akan lanjutkan satu permintaan lagi dari Yanto juga yang sudah bergabung. Ngikutin beat aja malam hari ini, minta diputarkan lagunya secukupnya, tapi versinya yang bersama dengan Dipa Barus katanya ya. Boleh, Han sudah siapkan lagunya untuk bisa menemani Anda sahabat Sonora. Dan lagunya dikirimkan katanya buat teman-temanku yang saat ini lagi dengerin bersama di mobil, lagi perjalanan untuk pulang setelah makan malam katanya. Wah, asik banget. Makan malam apa nih? Malam-malam gini. Tapi semakin malam, makan malam tuh makin enak sahabat Sonora. Setuju gak sih? Makan seafood gitu ya. Makan makanan yang wah masih panas malam-malam. Jam-jam segini nikmatnya tuh gak ada dua sahabat Sonora.

Selamat malam Ibu Tin di Bekasi, sudah menyapa. Minta diputarkan lagunya Rihanna yang judulnya We Found Love ya. Lagunya mau dikirimkan katanya buat Ibu Oriza, lalu juga untuk Ibu Nur, Ibu Rianti dan juga semua sahabat Sonora. Terima kasih buat Hans. Terima kasih Ibu Tin. This is Rihanna dengan We Found Love.

Sonar FM 92 Jakarta, This Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonar yang baru aja bergabung malam hari ini, 21.35 waktu Indonesia Barat. Kelihatannya makin membara malam hari ini, makin seru, makin rame. Banyak yang ikutan joget-joget katanya di rumah sama lagunya Agnes Monica Paralyzed yang barusan aja Hans puterin untuk Anda sahabat Sonora. Anyway, lagu ini adalah pilihan lagu dari Anda di nomor belakang 1433. Selamat malam. Ini ikutan, boleh dong ya. Ini lagunya Agnes Monica yang judulnya Paralyzed. Lagunya dikirimkan buat semua yang lagi ikut nyaksiin aja di TikTok malam hari ini katanya. Semoga makin semangat dan juga membahana. Ih, udah lama gak dengar kata membahana ya. Lagunya sudah menemani Anda sahabat Sonora. Buat yang tadi udah join joget-joget, ini kelihatannya menutup segmen lagu-lagu yang cukup ngebeat di malam hari ini, karena sudah tidak ada lagi setelah ini. Ada satu lagu yang mungkin bisa ngelanjutin jogetnya dikit malam hari ini. Lagu dari Project Pop dengan Goyang Duyu, satu lagu yang sempat happening di tahun 2010 sahabat Sonora. Ada yang sempat ikutan joget-jogetnya Goyang Duyu ini, karena ada video klipnya juga yang ikutan happening sahabat Sonora.

0: Sudah angkat telunjuknya sahabat Sonora. Telunjuk kanan, telunjuk kiri ke atas, lalu ke bawah dua-duanya. Mungkin kalau buat Anda nih sahabat Sonora yang masih mau ikutan, nanti boleh ya join lagi. Besok juga Hans masih akan hadir. Malam hari juga ya, 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini kita mau sapa dulu, ada JJ juga sudah bergabung. Selamat malam, JJ.
1: Halo Om Hans, apa kabar? Om Hans sudah makan belum? Aku JJ dari BC, mau lagu Love Hangover dari Jenny, makasih.
0: Terima kasih. Nanti kalau Om Hans makannya habis siaran, kebetulan. Kamu lagi ngapain nih, JJ? Lagunya udah siap nih buat temenin kamu malam hari ini. Udah siap dengerin lagunya? Ada Jenny featuring dengan Dominic Fike dengan Love Hangover.

0: Ya, sahabat Sonora gak kerasa ya. Ini sudah kurang lebih 15 menitan lagi Hans nemenin Anda di malam hari ini di program MKM. Tapi selain lagu-lagu tadi yang sudah Anda nikmati dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, ini juga ada satu lagu pilihan dari Pak Sebastian Hartono. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Pak Sebastian.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Bintaro Sektor 9 Tangsel. Seperti biasa Ko Hans, saya mau request lagu. Judul lagunya, sebetulnya saya lagi demen lagu ini nih, I Like You So Much and You Will Know It. Tapi saya gak tahu nih Ko Hans penyanyinya siapa tuh, banyak versi sih. Kayaknya tuh original soundtrack deh, sebuah drama drakor atau dracin lah, kayak something like that lah. Tapi kalau itu ada, kalau tidak ada, replace lagunya. Semoga aja sih ada ya Ko Hans. Tapi kalau seandainya tidak ada, boleh di replace sama lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu boleh, atau Melukis Senja. Lagu ini ucapannya untuk Dr. Felicia Hartono yang sedang praktek di Menteng atau mungkin sudah OTW pulang ke rumah. Have a safe drive, hati-hati di jalan, dan juga sehat selalu ya dokter. I love you with all my heart, forever and for always, and you always be in my heart. Lagu ini juga ucapannya untuk anakku tersayang, Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Ko Hans, tetap semangat ya, summer banget ini, panas banget, panasnya nampol, pol ya. Terus juga lagu ini ucapannya juga untuk pendengar setia MKM Malam. Thank you Ko Hans, lagunya sudah diputerin. Terima kasih and have a good night.
0: Have a good night, thank you. Juga sudah bergabung malam hari ini Pak Sebastian ya. Setuju sama Pak Sebastian, belakangan panasnya lagi gak nyantai sahabat Sonora. Even udah malam pun panasnya, gerahnya tuh tetap kerasa. Ada yang sama juga atau ngerasa biasa-biasa aja? Kalau Hans lagi lumayan, kalau lagi pas di studio kan dingin ya, kena AC sahabat Sonora. Begitu keluar kan AC gedung tuh udah gak semuanya nyala ya, ke bagian-bagian tertentu tuh mulai kerasa kayak panas ya gitu, butuh AC lagi, lari lagi deh masuk ke studio. Oke deh, yang penting sehat-sehat sahabat Sonora, banyak minum air kalau di luar lagi panas banget. Tapi lagunya kebenaran ada nih, lagu pilihan dari Pak Sebastian Hartono. Semoga betul lagunya, kali ini dibawakan oleh Afif Kila yang akan menemani sahabat Sonora dan juga Pak Sebastian dengan judul I Like You So Much dengan You Will Know It. Nanti akan menemani Pak Sebastian dan juga sahabat Sonora yang masih di jalan, masih beraktivitas malam hari ini. Lancar-lancar, semoga semuanya cepat selesai ya. Amin.

Satu lagu pilihan berikutnya hadir dari Ibu Leni. Selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Goo Goo Dolls yang judulnya Iris katanya. Lagunya dikirimkan buat Hans dan juga buat sahabat Sonora yang lagi menikmati MKM di malam hari ini. Oke deh, tanpa berlama-lama supaya masih keburu banyak. Kita dengarkan satu lagu dari Goo Goo Dolls dengan Iris akan menemani Anda di malam hari ini. Masih bersama dengan saya Hans Christian di AMK Malam.

Betul lagu dari Goo Goo Dolls, baru saja menemani Anda dengan Airi Sahabat Sonora. Dan ternyata satu lagu ini membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih banyak tentunya buat Anda yang sudah bergabung menemani Hans dari tadi pukul 20 ya. Bahkan dari pukul 18 tadi Hans siaran. Sampai di malam hari ini. Thank you so much. Buat Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan, mohon maaf ya. Ini boleh kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Besok Hans akan kembali menyapa Anda di Selekta Sonora. Ada Feng Shui juga besok. Dan juga di MKM Malam ya. Setelah ini akan hadir ada Rise and Relax menemani Anda di pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Western Oldies, menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Yang suka lagu-lagu barat yang lama-lama gitu rasanya nostalgic, nah waktunya Anda mendengarkan ya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show, tepat di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Menutup kebersamaan kita di malam hari ini, sudah ada satu lagu permintaan dari Ray. Selamat malam. Selamat malam Bang Hans Christian. Apa kabar? Kabar sehat dari studio. Walaupun agak sedikit lelah nih karena udah dari pagi ya ikutan donor. Semoga sehat-sehat selalu. Tolong diputarkan lagunya Radiohead dengan Creep. Lagu ini buat semua sahabat MKM Malam Sonora, juga buat Bang Hans dan juga kru. Terima kasih Ray sudah bergabung dan juga sudah mengirimkan permintaan lagunya menjadi lagu penutup di MKM Malam hari ini. Once again, thank you so much untuk Anda yang sudah bergabung. Hati-hati di jalan untuk Anda yang masih menempuh perjalanan di malam hari ini. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi esok hari ya. Bye-bye, Radiohead, Creep.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
3: It's time for All This Music. Only on Rest and Relax, Sonora FM.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Dia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
2: Rest and relax, Sonora FM.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: News, Traffic, and Music, Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini. Informasi seputar cuaca dan lalu lintas. Topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama. Hanya di sini, di Sonora Pagi.
2: Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi sahabat Sonora. Jumat pagi tanggal 4 September 2026. Sonora pagi kembali hadir. Apa kabarnya nih sahabat Sonora pagi ini? Semoga happy, sehat-sehat semuanya ya. Dan senang sekali saya bisa jumpa lagi dengan sahabat-sahabat semuanya. Akan ada di Sonora pagi selama beberapa jam ke depan. Saya Yudi Samadi akan menemani Anda. Dan Anda boleh berbagi semangat juga. Kita saling berbagi info juga boleh ya di WhatsApp langsung 0812-122-9200. Nanti Anda juga boleh sambil absen info cuaca di tempat Anda seperti apa. BMKG memprediksi hari ini 4 September 2026 untuk perakiraan cuaca di Jabodetabek menunjukkan kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Dan disebutkan pagi hingga siang relatif cerah, sementara sore hingga malam berawan ringan tanpa potensi hujan. Sementara itu, kondisi cuaca secara nasional menunjukkan cuaca yang diprediksi beragam di berbagai wilayah. Sumatera bagian utara dan bagian barat misalnya berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir. Jawa Barat dan Jawa Timur diperkirakan hujan lokal, sementara Kalimantan Tengah dan Selatan ini ada potensi turun hujan dengan intensitas sedang. Adapun Sulawesi, Maluku, dan Papua berisiko hujan lebat disertai angin kencang, sementara itu Bali dan Nusa Tenggara relatif cerah berawan ya. Tetap ada potensi hujan meskipun kemarau melanda sampai dengan saat ini sahabat Sonora. Silakan nanti Anda boleh update ya bagaimana persisnya cuaca di tempat Anda hari ini. WhatsApp ya 0812-122-9200.

Ya, pagi ini sahabat Sonora 4 September 2026 hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di beberapa ruas jalan yang berlaku ganjil genap ya. Di remind kembali sahabat Sonora, kemudian beberapa rencana rekayasa lalu lintas seperti pemberlakuan kontraflow juga sudah mulai dilakukan pemasangan rambu-rambunya di tol dalam kota dari Halim hingga Senayan dan tol Jagorawi dari Cimanggis sampai dengan Cipayung. Kemudian di tol Jakarta Tangerang juga ada kontraflow. Update terkini dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia membawa kabar gembira. Saat ini menjadi pemuncak klasmen grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Dan Indonesia berhasil mengalahkan Laos dengan skor 3-0 dalam laga kedua di Vientiane pada kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U20 mengoleksi 4 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Ini laganya kemarin ya, hari Kamis tanggal 3 September. Timnas Indonesia U20 juga terbantu hasil imbang yang dicatatkan oleh Australia versus Malaysia. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-2. Hasil imbang tersebut membuat posisi Indonesia sejajar dengan Australia dan Malaysia menjelang laga terakhir. Andai Australia meraih kemenangan atas Malaysia, otomatis Australia hanya butuh hasil imbang di laga terakhir melawan Indonesia untuk lolos ke Asia U20. Hasil yang sama terjadi bila Malaysia meraih kemenangan. Bila hal itu yang terjadi, maka Malaysia jelas di atas angin karena mereka tinggal menghadapi Laos di laga terakhir. Dengan hasil yang ada saat ini, Timnas Indonesia U20 memastikan diri lolos ke Piala Asia U20. Bila mampu menang atas Australia, kemenangan itu akan menggaransi posisi puncak klasemen, ya berapapun skor yang tercipta dalam duel antara Malaysia versus Laos. Hasil imbang juga akan membuat Indonesia ada di atas Australia karena unggul selisih gol. Namun kepastian status juara grup masih menunggu hasil duel Malaysia versus Laos. Ya, andai Malaysia hanya menang dengan selisih 2 gol di saat Indonesia versus Australia imbang, Indonesia juga akan jadi juara grup dan lolos langsung ke Piala Asia. Sementara itu untuk lolos via runner-up, hal itu terbilang belum jelas. Hal itu lantaran Timnas Indonesia U20 masih menunggu hasil dari 8 grup lainnya. Ya, semoga perjalanannya terus melaju ya, lolos melaju ke Piala Asia U20. Ini bibit-bibit muda nih yang akan nanti menjadi punggawa timnas di timnas senior beberapa tahun ke depan ya sahabat Sonora, dan didominasi oleh pemain lokal bukan pemain naturalisasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

videonya sempat diunggah salah satu akun di media sosial. Sekelompok pemuda gangster ya dalam tanda kutip yang diduga membawa senjata tajam menyerang warga secara acak di Desa Bitung Jaya, Cikupat, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam video amatir yang beredar tersebut, pemuda yang diduga merupakan bagian dari kelompok tersebut terlihat ditangkap warga. Pemuda itu juga diamankan bersama sepeda motor berwarna merah dan sebilah senjata tajam yang diduga ditinggalkan kelompok tersebut. Ketua RT setempat, Pak Fajar, ini mengatakan bahwa sekelompok pemuda tersebut awalnya berkonvoi menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Mereka kemudian secara random, secara acak, tanpa motif yang jelas menyerang warga yang sedang misalnya nongkrong-nongkrong di sekitar lingkungan tersebut. Dan setelah penyerangan, warga kemudian mengejar kelompok tersebut. Dan dalam pengejaran, warga mengamankan sepeda motor dan senjata tajam yang ditinggalkan. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pemuda kembali ke lokasi untuk mengambil sepeda motor yang telah disita. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cikupa, Ibda Saiful Rusdiansyah, membenarkan adanya seorang pemuda yang telah diamankan warga, masih muda, 19 tahun, dan sudah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Saiful juga menjelaskan polisi masih mendalami keterkaitan F dengan sepeda motor dan senjata tajam yang terus diamankan oleh warga tersebut. Pihaknya juga akan meningkatkan patroli mobile di wilayah hukumnya untuk mencegah aksi kelompok pemuda yang meresahkan masyarakat tersebut. Ini yang harus diwaspadai ya, sekelompok anak-anak muda yang berkonvoi beberapa kendaraan menggunakan sepeda motor biasanya, dan biasanya mereka memang beroperasi di malam hingga dini hari, sahabat Sonora, sampai pagi mungkin. Ini harus diwaspadai sih. Jadi stay safe semuanya. Mungkin nongkrong-nongkrong yang dilakukan di atas dini hari di tempat-tempat yang rawan juga mungkin harus dikurangi juga. Termasuk mungkin kita terus meminta kepolisian untuk rutin melakukan patroli ya, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

KKEB atau karena ku tahu engkau begitu dari Andre Hehanusa menemani pagi kita. Masih mendung, masih berawan di luar sana sahabat Sonora, meskipun sudah agak lebih terang dibandingkan beberapa menit yang lalu ya. Yang sedang menikmati sarapannya, selamat sarapan, menikmati kopinya untuk menjadi booster pagi ini sahabat Sonora, menjadi mood, penaik mood ya. Selamat menikmati kopinya saja sahabat Sonora. Semangat ya untuk Anda yang memang harus segera beraktivitas, bersiap-siap. Selamat menikmati persiapan Anda, dicek kembali jangan sampai ada yang tertinggal. Oh, saya mau sapa beberapa sahabat yang sudah absen nih pagi ini. Ada siapa kita mulai dari? Selamat pagi, ada dari Darwin, Pak Darwin dari Kota Tangerang. Apa kabar nih, Pak? Jam 5.10 tadi pagi cuaca sangat cerah katanya. Bintang-bintang masih terlihat. Cerah tapi bintang masih terlihat ya, Pak ya. Memang tadi masih gelap sekali jam 5 lebih itu. Kemudian setengah bulan juga terlihat terang. Semoga semua pemirsa harinya juga cerah di Jumat ini menyambut weekend. Pak Darwin Wijaya, terima kasih Pak Darwin. Ini vibes-nya positif ya, happy. Semoga Pak Darwin juga semuanya cerah hatinya, sekeluarga menyambut akhir pekan. Ada Zizi juga ikut absen dari Bekasi yang sejuk katanya pagi ini. Gak tahu kalau nanti siang ya, apakah sejuk juga absen. Jangan lupa sarapan dan selamat beraktivitas untuk semua sahabat Sorora. Terima kasih Zizi. Selamat beraktivitas juga untuk Zizi ya, lancar-lancar semuanya. Pak Yohanes Suito, selamat pagi. Ada Pak Seya tadi mengingatkan hari ini adalah Hari Pelanggan Nasional ke-23. Oh ya, 4 September ini Hari Pelanggan Nasional. Jadi mungkin ada banyak apresiasi atau promo-promo yang bisa dimanfaatkan dari banyak perusahaan, terutama perusahaan services ya, perusahaan-perusahaan jasa yang dipersembahkan untuk pelanggannya. Kalau datang ke bank misalnya, mungkin ada sedikit apresiasi ya. Atau juga apalagi ya, saya kemarin juga sempat talk show dengan salah satu, saya lupa lagi dengan Hari Pelanggan Nasional itu, BPJS Kesehatan kalau tidak salah ya. Ada momentum khusus juga, ada promo khusus juga, atau ada, saya lupa. Tapi yang pasti hari ini menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan. Dan kalau bicara pelanggan, memang ada banyak hak pelanggan yang harus diperhatikan oleh semua perusahaan, karena perusahaan itu bisa survive, bisa terus operasional, bisa terus profit karena pelanggan-pelanggan yang terus memberikan kepercayaan terhadap jasa yang diberikan ya sahabat Sonora. Jadi semangat nih untuk semua insan pelayanan pelanggan, dalam melayani pelanggannya dengan service yang excellent gitu ya, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sehingga pelanggannya bisa puas dan repeat order gitu ya. Selamat pagi juga Pak Ignasi Susanto, pagi ini mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan penuh sukacita untuk semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, tidak tanpa terkecuali. Lalu ada Pak De Kulo Bagio dari Karawang. Pagi ini update cuaca di Karawang masih gelap dan sedikit mendung. Kata-kata hari ini, kita pergi bekerja dan pulang dengan senyum bahagia, itulah hidup. Kita gagal kemarin, tetapi tidak menyerah hari ini. Itulah hidup. Yuk berangkat lagi ngantar anak di hari Jumat berkah ini. Tetap ya Pak ya, semangat ngantar anak. Ada Ibu Vero, selamat pagi. Di pagi ini cuaca di Gunung Sahari mendung tipis. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Bu Vera Dewianti Setiawan, selamat pagi. Salam sehat dan bahagia. Good morning untuk semua sahabat-sahabat Sonora semuanya. Ada Mbak Novi di Jalan Pakin, kedua jalur mati total, kontainer nggak pada bisa gerak. Mohon bantuannya. Ya, ini semoga bisa terbantu, terurai, karena semakin siang tentu akan semakin banyak volume lalu lintas meningkat di sana. Kontainer pada nggak gerak katanya. Jadi mohon bantuannya. Siapa lagi nih? Tadi Ibu Nur, cuaca di Pekalongan cerah pagi ini. Pak Tayubi, juga Mbak Pinka, selamat pagi, salam Jumat berkah pagi ini. Terima kasih ya sahabat-sahabat, tetap semangat dan selalu optimis. Awali juga jangan lupa hari ini dengan doa dan syukur.

Ya, sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Badan Gizi Nasional mengambil tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kali Tengah Sidoarjo menyusul dugaan insiden keamanan pangan yang disebabkan lebih dari 500 santri dan penerima manfaat makan bergizi gratis mengalami gangguan kesehatan. Menko Pangan juga menegaskan tidak ada toleransi untuk keselamatan, setiap dugaan kelalaian harus diperiksa menyeluruh. Zulhas juga menekankan apabila terbukti terjadi pelanggaran harus ditindak tegas. Dan Zulhas langsung menghubungi Kepala BGN untuk meminta penjelasan mengenai insiden tersebut sekaligus memastikan penanganan para korban sebagai prioritas. Disampaikan berdasarkan pemeriksaan sementara yang diterima Menko Pangan dari Kepala BGN, terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap standar kedisiplinan dalam penyelenggaraan dan penyajian MBG di SPPG tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta pihak yang harus bertanggung jawab. Di samping itu, pemerintah juga memastikan insiden Sidoarjo menjadi bahas evaluasi untuk memperketat pengawasan dan disiplin operasional SPPG di seluruh Indonesia. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari pembenahan tata kelola MBG yang telah dilakukan secara nasional. Berdasarkan laporan sementara mengenai kejadian di Sidoarjo, lebih dari 500 penerima manfaat MBG dari SPPG Kali Tengah mengalami dugaan keracunan. Pemerintah daerah, BGN, tenaga kesehatan, serta aparat terkait telah melakukan penanganan terhadap para korban dan operasional SPPG Kali Tengah dihentikan sementara selama proses evaluasi dan pemeriksaan berlangsung.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin untuk datang ke Indonesia. Prabowo berharap bisa membalas keramahan Putin seperti keramahan yang ia dapat setiap kali bertemu dan berkunjung ke Rusia. Seperti diketahui, Presiden Prabowo saat ini tengah menjadi sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia. Prabowo sebelumnya menghadiri St. Petersburg International Economic Forum pada tahun 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat kemarin. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan karhutla terjadi di sejumlah daerah di Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, hingga Maluku Utara. Ia pun meminta masyarakat untuk segera melaporkan kepada BPBD setempat apabila menemukan titik api di sekitar lingkungan.
2: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, kalau BNPB dan I mengingatkan ya warga masyarakat yang menemukan titik api untuk segera lapor ke BPBD. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah ya, di Aceh, di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan hingga Maluku Utara. Nah, ini juga terjadi potensi yang harus diwaspadai, yang harus dimitigasi, yang harus dicegah. Kebakaran juga mungkin terjadi di kota-kota yang pemukimannya padat, sahabat Sonora, termasuk di Jakarta ini. Kemarin juga rilis dari BMKG, ada bara yang mengintai Jakarta di tengah musim kemarau. Jadi musim kemarau yang melanda negara kita saat ini menimbulkan ancaman serius, tidak hanya yang punya hutan dan lahan, tapi juga yang pemukiman padat penduduk. Kebakaran lahan dan pemukiman, BMKG mencatat suhu udara tinggi serta kelembaban rendah membuat kondisi kota juga rawan terhadap potensi bara api yang menjadi pemicu kebakaran. Dalam sepekan terakhir misalnya, sejumlah titik api terdeteksi di kawasan penyangga ibu kota. Ini memicu kekhawatiran akan meluasnya kebakaran. Nah, Dinas Damkar DKI mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan. Kemudian waspada korsleting listrik yang kerap menjadi pemicu kebakaran di pemukiman padat. Dan pemerintah daerah juga menyiapkan pos siaga serta menambah armada pemadam untuk mengantisipasi kejadian darurat. Ancaman bara di tengah kemarau ini menjadi peringatan bahwa disiplin menjadi penting untuk menjaga lingkungan dan kesiapsiagaan warga sangat dibutuhkan demi mencegah bencana yang lebih besar, sahabat Sonora. Nah, kalau ditanya kira-kira apa sih menurut Anda nih, sahabat Sonora, yang kemudian perlu dilakukan ya menghadapi situasi saat ini di tengah cuaca panas dan musim kemarau seperti sekarang, apa ya, apa satu kebiasaan yang menurut Anda harus dihindari agar tidak memicu kebakaran ya? Silakan Anda boleh WhatsApp nih, mungkin di lingkungan Anda RT RW-nya ada yang sudah mengingatkan, ada yang belum mengingatkan ya, coba pengurus RT RW-nya diingatkan ya, BMKG sudah mengingatkan agar bisa dimitigasi nih potensi-potensi yang bisa menyebabkan kebakaran. Terutama tadi membakar sampah sembarangan atau sesederhana membuang puntung rokok sembarangan, ini juga harus dihindari. Termasuk juga mengecek kembali alat-alat listrik kita, kompor kita ya di rumah, karena percikan sedikit saja semua sekarang serba kering, serba panas, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan Anda boleh sharing ya, kira-kira hal penting atau hal yang harus dihindari agar tidak memicu kebakaran di lingkungan Anda. Kasih pendapat di 0812-122-9200 sambil akan terus saya bacakan juga nanti informasi-informasi yang Anda bagikan pagi ini.

Ya, warga Jakarta diingatkan terkait dengan potensi kebakaran sahabat Sonora oleh BMKG yang suhu udaranya tinggi disertai kelembaban rendah ini membuat kondisi kota rawan bara api. Dan dalam sepekan terakhir ini ada beberapa titik api terdeteksi di kawasan penyangga ibu kota yang memicu kekhawatiran meluasnya kebakaran. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan seluruh RW kini telah memiliki alat pemadam api ringan sebagai langkah antisipasi kebakaran. Ini disampaikan menyusul tingginya angka kebakaran dalam 2 bulan terakhir yang mencapai ratusan kasus. Menurut Pramono, keberadaan APAR di setiap RW diharapkan mampu mempercepat penanganan awal sebelum api membesar. Ia menekankan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama, bukan hanya mengandalkan petugas damkar. Ya. Pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat sosialisasi penggunaan APAR agar masyarakat benar-benar memahami cara mengoperasikannya. Nah, boleh sharing juga nih di sahabat Sonora di lingkungan ada, apakah pernah ada pelatihan untuk memadamkan api misalnya? Ya, karena ini penting, karena wargalah yang paling dekat dengan lingkungannya begitu ya, yang paling tahu, yang paling cepat bertindak ketika ada hal-hal seperti kebakaran. Jadi perlu punya skill untuk memadamkan api. Kalau menunggu petugas mungkin ada delay waktu perjalanan dari kantornya sampai ke lokasi kebakaran, ini kan juga butuh waktu yang tentu harus segera ditangani, sifatnya emergency begitu. Kira-kira hal yang menurut Anda juga penting dilakukan atau mungkin perlu dihindari agar tidak memicu kebakaran. Ini ada beberapa saran nih dari sahabat-sahabat. Kalau Bu Nur, dia bilang kalau mencegah kebakaran itu harus dihindari adalah membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Pak Tayubi, jangan merokok katanya. Kalau dari Pak Dami Atawolo sih absen saja, update ya, Cipayung masih aman, cuaca cerah, selamat hari Jumat dan jangan lupa bahagia untuk semua. Kemudian juga selamat pagi, ada Novi, Mbak Novi di Jalan Pakin, kedua jalur mati total pagi ini, kontainer gak bisa gerak, mohon bantuannya, sudah mulai terurai, kemungkinan karena truk-truknya antri mau isi BBM, ini sudah terjadi sejak Kamis kemarin. Pak Erwin, selamat pagi. Paling bahaya itu adalah charging HP ditinggal tidur. Semangat pagi, Sonora, semangat pagi. Nah, ini penting juga nih. Kadang-kadang kalau HP kita lobet atau juga mungkin sudah harus di-charge, kita charge, sementara kita ketiduran, nge-charge terus tuh ya. Ini juga harus dihindari, sahabat Sonora. Sekecil mungkin, tentu saja potensi yang bisa menimbulkan kebakaran ya jangan dilakukan. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi, selalu bersyukur dan tetap semangat. Di Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor, ramai lancar lalu lintas pagi ini. Hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah. Kemudian Mbak Pinka, saya adalah tim yang sangat menghindari colokan listrik yang dipakai secara bersamaan. Contoh untuk kulkas, ya kulkas aja. Karena kalau dipakai secara bersamaan, takut memicu panas. Betul, ini juga menarik nih saran dari Mbak Pinka ya, hindari menggunakan colokan listrik yang dipakai untuk berbagai macam alat elektronik secara bersama-sama. Apalagi kalau misalnya alat yang digunakan itu tidak sesuai dengan SNI, wah percikan saja itu bisa menjadi kobaran api, jadi harus dihindari. Pak Haryanto Jaya, sarannya adalah membasahi tempat-tempat yang mudah terbakar. Ini juga menjadi tantangan karena kita masih di musim kemarau nih. Api juga terbatas. Kalau kata Pak Seya, jangan buang puntung rokok sembarangan. Nah, gimana nih saran dan sahabat-sahabat Sonora yang lain? Boleh, silakan share 0812 122 9200.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Anjing yang nakal, dongeng dari Yunani. Pada zaman dahulu, ada seorang pedagang yang bertempat tinggal di dalam pasar. Ia punya anjing yang sangat dimanja. Tapi sayangnya anjing itu sangat nakal, tidak mau ikut aturan, dan senang sekali mengganggu orang yang belanja di pasar. Tingkahnya yang nakal bikin banyak orang marah. Seringkali anjing itu iseng menggigit tumit kaki orang yang lagi berbelanja. Jadinya banyak orang yang gak suka dengan tingkah anjing itu. Sang pedagang mendapatkan banyak laporan tentang kenakalan anjing miliknya itu. Pedagang itu pun segera bertindak. Ia mengikatkan seutas tali di leher anjing, ujung talinya diberi sebatang kayu. Ketika anjing itu berjalan, maka terdengar suara keras yang berbunyi. Suara itu jadi tanda kalau si anjing sedang berjalan. Nah, sejak saat itu, setiap orang jadi tahu kalau si anjing nakal itu sudah datang. Tapi sayangnya, anjing itu gak kapok. Dia justru merasa bangga dengan ikatan kayu di lehernya itu. Dan tindakannya semakin gila dan konyol. Si anjing menganggap kayu yang menempel di lehernya itu sebagai lambang kebanggaan sang majikan kepadanya. Maka dari itu, dia masih sering menggigit para pembeli yang berlalu lalang di pasar. Kelakuan anjing yang buruk itu tidak luput dari perhatian seekor anjing tua yang juga tinggal di pasar. Merasa dirinya sedang diperhatikan, sang anjing muda justru sombong dan tetap tidak menyadari kelakuannya.
3: Hei, bapak tua jelek, mengapa kau mengawasiku?
4: Oh, tidak anak muda, untuk apa aku memperhatikanmu? Dirimu itulah yang ingin jadi perhatian orang. Apakah kamu tidak malu dengan keadaanmu sekarang? Jangan bangga dengan kenakalanmu, nak.
2: Jawab sang anjing tua dengan tenang. Anjing muda itu tersinggung karena dinasihati. Walaupun begitu, dia mendekati sang anjing tua untuk mendengarkan petuah darinya.
4: Aku ini lebih tua darimu. Aku lebih tahu apa yang telah kamu alami saat ini. Ingatlah, tanda kehormatan yang kamu banggakan itu sebenarnya adalah tanda peringatan saja dari tuanmu yang telah membajakanmu. Bukannya malu, justru kamu jadi sombong. Janganlah kau teruskan kelakuan burukmu, nak. Hidupmu itu masih panjang. Berbuat baiklah kepada orang lain.
2: Sang anjing muda pun terdiam. Dia merasa malu karena selama ini tidak menyadari kesalahannya. Maka dari itu, mulai keesokan harinya, sang anjing muda pun belajar menjadi anjing yang baik dan penurut. Pesan moral dari dongeng ini adalah, selalu dengarkan nasihat dari orang yang lebih tua ya.
1: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.

0: informasi jalan tol.
1: Untuk sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara pagi ini, hati-hati dimanapun sedang melaju. Dan kita update nih pagi ini untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas tol, terutama yang dikelola oleh Jasa Marga. Kita mulai pagi ini dengan update di ruas tol dalam kota. Sudah mulai padat dari Senayan sampai dengan Tomang, Jelambar sampai dengan Pluit. Sebaliknya dari Pejompongan sampai Tebet juga terpantau padat. Tol Wiyotobiono padat dari Warakas sampai dengan Pluit. Sebaliknya Pluit Kemayoran padat, Pulau Mas sampai Cawang juga padat. Untuk tol Jakarta-Tangerang, Tomang Karangtengah, Tangerang hingga Bitung lancar. Sebaliknya kunciran kilometer 16 hingga kilometer 14 padat. Kepadatan terutama terpantau untuk aktivitas keluar masuk rest area. Kita beralih ke tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami, lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji, lancar dua arah. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan, lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi, lancar juga di kedua arahnya. Kemudian tol Jakarta, Cikampek, dari Cikarang Pusat, kilometer 38 hingga 39 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur kiri. Sebaliknya dari Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang, lancar. Tol MBZ Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Sementara tol Purbaleunyi, Dawuan, Padalarang, Pasir Cileunyi lancar juga di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Dan selanjutnya kita juga akan simak informasi lalu lintas yang akan disampaikan dari Ruang Traffic Management Center Polda Metro Jaya, RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Ada Komisaris Polisi Heri Priyatno yang kali ini akan berbagi infonya pagi ini. Pak Heri, selamat pagi, silakan untuk informasi Anda.
2: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, untuk Jumat tanggal 4 September 2026 terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan, terutama di beberapa titik penyangga dari arah Cengkareng menuju ke arah Pesing, terutama di sekitar traffic light Cengkareng sudah dipadati kerang-kerang mendominasi roda 2 menuju ke arah Pesing. Berhati-hati mendekati ke arah sekitar pertigaan Pesing menuju ke arah relasi maupun di jalan raya menuju Senayan terpantau cukup padat. Banyak kepadatan adalah di jalan atau traffic lihat relasi menuju arah Senayan. Arah sebaliknya ramai lancar. Sementara dari arah Tangerang, terutama di sekitar Jalan Raya Juanda, yaitu Situ Gintung, menuju ke arah Sandratek, terpantau padat. Berhati-hati, perputaran depan Sandratek saat ini cukup

0: tinggi volume kendaraannya, sehingga untuk arah sebaliknya akan waspada, sering terjadi kecelakaan di sana. Memasuki ke arah Lebak Bulus, terutama yang akan menuju ke kawasan sekitar Lanikol Pori, ramai lancar, berhati-hati pula di sana sudah mulai masuk kendaraan akap antara provinsi, kendaraan bus antar kota atau provinsi yang mulai masuk menuju ke arah terminal Pondok Pinang. Memasuki ke arah Pondok Indah menuju ke arah sekitar Duelem cukup ramai, namun padat menjelang Haji Nawi karena diberlakukan satu arah dan ada galian PDAM maupun PLN di lajur kanan. Sehingga untuk Haji Nawi dari arah ITC Fatmawati diberlakukan satu arah. Sedangkan untuk pantauan di sekitar tol dalam kota, saat ini telah diberlakukan kontraflow, terutama di KM 1.300 hingga keluar 8.100. Tampak petugas PCR dari ditelantas Polda Metro Jaya, langsung dipimpin Kainuk Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas. Dan ke arah bandara, untuk pagi hari ini bagi sahabat saudara yang akan bepergian melalui Bandara Suta, silakan cukup normal, ramai lancar, gunakanlah lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju ke arah bandara. Pantauan di bandara sendiri, baik Terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Dan saat ini juga telah ada penanganan kecelakaan tunggal di KM 61.600 dari Jakarta arah Cikampek, sebuah kendaraan kolisel yang mengalami laka tunggal saat ini sudah ditangani oleh PJ dari Korlantas Mabes Polri. Berhati-hati bagi Anda yang menuju ke arah Cikampek. Kami menghimbau kepada Anda tetap berhati-hati, selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam kendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Yudi.
1: Terima kasih Pak Heri untuk informasinya. Selamat kembali bertugas di TMC Polda Metro Jaya. Informasi dari Ibu Kristi ya, tadi pagi Mas, nampaknya ada kebakaran di belakang terminal Susun Pulau Gebang. Sudah ada petugas dan lalu lintas jadi tersendat pagi ini. Baik, terminal Susun Pulau Gebang Jakarta Timur ya. Terima kasih untuk Bu Kristi informasinya. Hati-hati untuk Anda, sahabat-sahabat yang akan melintasi Pulau Gebang dan sekitarnya. Ada Pak Wahyudin. Morning Mas Yudi. Kampung Sumur Klender menyapa. Terima kasih Mas Wahyudin sudah bergabung juga ya. Kita nanti akan update lagi informasi-informasi lain. Tadi ada rekan Lia Musfiroh juga menyampaikan pantauan di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai ke Halimun ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas, cuaca cerah.

Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi sahabat-sahabat yang juga ikut menonton lewat TikTok @radio.sonorafm92. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Ada RM Era Nolo Kusuma, ada Kak Maya Sagita Bornap, Ibu Sumiati Johari, Catherine Ola dari Manado, selamat pagi. Ada Coach Niamullah Ahmad, selamat pagi juga nih, salam buat keluarga. Ada Jinak-Jinak Merpati. Kemudian juga ada Zizi, selamat pagi. Si Antar View, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Akun-akunnya, terima kasih, keren-keren nih. Timi Siman dari Singapura juga tadi sempat bergabung. Ada Pak Arifin Zainal. Ada siapa lagi? Akang Yan yang katanya lagi di bandara mau terbang. Dari Kaltara tadi juga sempat hadir ya. Oke, sahabat Sonora, info menarik dari Bank Indonesia kembali menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026. Bank Indonesia kembali mempertahankan BI rate di level 5,75%, sementara suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan lending facility 6,5%. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya gejolak ekonomi global. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Di sisi lain, Bank Indonesia akan terus memperluas kebijakan insentif seperti perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS 0% pada seluruh merchant kategori usaha kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan. Dan Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9% hingga 5,7%. Bank Indonesia juga bersinergi bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

0: Informasi-informasi lalu lintas kembali kita update pagi ini sahabat Sonora di pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Kita akan menuju ke Jalan HR Rasuna Said di Kuningan, Jakarta Selatan. Akan disampaikan pantauan terkini oleh reporter kami pagi ini, Lia Mustiro. Selamat pagi, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said dari arah Gelunggung menuju ke Red Kuningan terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya ke Satrio, ke Setiabudi lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar. Mengarah ke Jalan Hos Cokro Aminoto ramai lancar, normal tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas perempatan Imam Bonjol. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Informasi lain juga disampaikan nih sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di ruas tol Wiyoto Wiono dari Ancol Gedong Panjang lancar, Ancol Tanjung Priuk juga terpantau lancar, selalu diimbau untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda. Gedong Panjang Pluit lancar, Gedong Panjang ke Tanjung Priuk juga pagi ini terpantau lancar, informasi dari teman-teman di Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Citra Marga. Lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek arah Karawang, dari Karawang mengarah ke Cikampek kilometer 41 terpantau ada kecelakaan truk mengalami patah as roda dan belum ada penanganan petugas. Kemudian di kilometer 37 juga ada truk mengalami gangguan di lajur tengah, berpotensi terjadi kepadatan. Pak Rohmat, tadi terima kasih ya sudah ikut berbagi juga pantauan pagi ini. Dan sahabat-sahabat Sonora yang menggunakan transportasi publik juga selalu berhati-hati kapanpun dan dimanapun sedang melaju. Anda juga boleh berbagi info, melengkapi informasi-informasi lalu lintas yang kami udarakan. Silakan WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Hill Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi sahabat-sahabat yang bergabung di TikTok ya. Siang pagi hari ini terima kasih banyak nih, ada yang sudah update juga mendengarkan dari Canberra, Australia yang suhunya 13 derajat Celcius. Ditemani secangkir kopi, semakin syahdu katanya RM Era Nolo Kusuma. Ada Bang Timi Siman dari Singapura, ramalan cuaca di Singapura. Semoga kabut asap lebih tipis ya, karena masih diselimuti. Di Pontianak juga tadi Abang John tadi kemana-mana harus pakai masker karena kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak dan beberapa wilayah di sekitarnya ya. Desi Indah Susanti, selamat pagi. Kemudian juga ada Cici Sansan, ada DFM, selamat pagi. Ada Mbak Ayu, selamat pagi Mbak Ayu yang lagi siap-siap prepare kantor baru katanya ya. Oke, semoga lancar. Ada Bang Rui juga. Ada Bang Opik dari Brebes. Terima kasih banyak sudah berbagi info. Kita selalu saling mengingatkannya, remind, sekarang masih musim kemarau. Yang namanya potensi kebakaran tidak hanya terjadi di daerah yang masih punya hutan lahan yang luas. Di Jakarta dengan tingkat pemukiman yang padat juga, ini potensinya cukup tinggi, jadi harus diwaspadai. Apalagi BMKG sudah mengeluarkan imbauan atau peringatan di mana suhu di musim kemarau ini cenderung naik, dan beberapa titik di wilayah penyangga ibu kota ada titik-titik api yang harus diwaspadai nih. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir saja, Jakarta mencatat ada 457 kasus kebakaran. Data ini diungkap oleh Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Dengan penyebab utama masih didominasi korsleting listrik, disusul adalah faktor kelalaian warga seperti membakar sampah sembarangan dan juga membuang puntung rokok. Wilayah paling rawan tercatat di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, khususnya kawasan yang padat penduduknya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan masyarakat agar lebih siaga menghadapi musim kemarau yang memperbesar risiko kebakaran. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan alat elektronik secara aman, serta tidak melakukan aktivitas beresiko di lingkungan padat. Nah, ngomong-ngomong soal aktivitas lingkungan yang beresiko, menurut Anda nih di tengah cuaca panas musim kemarau saat ini, apa satu kebiasaan yang menurut Anda ini harus dihindari agar tidak memicu kebakaran? Silakan boleh sharing ya sahabat Sonora pagi ini di Sonora Pagi 0812-122-9200.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan kawasan Asia Tenggara tidak selalu damai dan kadang turut dilingkupi konflik dan ketegangan yang mendalam. Namun menurutnya, negara-negara yang berada di kawasan tersebut memiliki dan memilih konsultasi daripada konfrontasi. Kepala negara mengungkapkan konsultasi dipilih karena para pemimpin menyadari ada tantangan yang sama di kawasan. Ia mengungkapkan pilihan tersebut berhasil menciptakan dividen perdamaian selama hampir 6 dekade. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan Kejaksaan Agung telah menerima opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya, ini merupakan WTP ke-10 yang diberikan BPK terhadap Kejaksaan Agung. Sementara itu, anggota 1 BPK Republik Indonesia, Nyoman Adi Suryadnya, menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan kepada Kejaksaan Agung bukan hadiah dari BPK. Menurutnya, opini tersebut merupakan hasil kerja keras Burhanuddin dan seluruh jajaran Kejaksaan Agung dalam mengelola keuangan negara.
1: Demikian, Sonora Update.